Demikian informasi siang hari dari pukul 12 hingga pukul 13 setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, sobat itu yang mau bergabung dalam info etalase, silahkan. Sobat bisa bergabung bersama itusnya ya. Nah, siang hari ini selamat beristirahat, merangkai kegiatan Anda dari pagi dan tentunya perlu istirahat untuk kembali mendapatkan energi yang baru. Dengan santap siang Anda yang sudah sahabat bawa bekal dari rumah dan siang hari ini sahabat bisa menikmati. Bukan juga untuk sahabat itu yang harus mencari makanan dulu nih ya. Oke, selamat menikmati bersama dengan rekan dengan santai sejenak. Biarlah segala kegiatan yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan lancar.

ada penelitian nih yang membuktikan bahwa istirahat siang itu bisa meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan. Nah, memulihkan otak yang lelah karena ya tentunya banyak sekali menerima terlalu banyak informasi ya. Saat beristirahat, otak ini akan membersihkan informasi yang tidak pernah, tidak perlu dari area penyimpanan. Sementara otak, sehingga otaknya dapat kembali bekerja untuk menyerap informasi. Wah, belum sahabat sekalian berada di meja komputer, di gadget ya. Baik, dengan manfaat sahabat beristirahat siang hari ini, juga setelah menikmati santap siang, dengan istirahat ini sahabat itu tentunya ada peningkatan daya ingatnya. Konsentrasi, kewaspadaan bisa meningkatkan, akan membuat otak kita itu lebih siap lagi dalam menyimpan informasi ya. Ada riset nih yang menyebutkan bahwa istirahat siang ini bermanfaat untuk meningkatkan memori dan juga kemampuan untuk mengolah informasi maupun mempelajari hal-hal baru. Nah, masih ada waktu untuk beristirahat ya, beristirahatlah. Dan masih ada informasi yang saya bagikan ke rumah Anda. Ya, berikut ini dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Gimana sahabat semuanya, sudah siap serangkaian acara yang kami sajikan ke rumah Anda? Hari ini sudah masuk tanggal 14 dan besok tanggal 16 Radio Itus yang berulang tahun yang ke-57. Ya, terima kasih tentunya dukungan sahabat-sahabat Itus untuk pelayanan Radio Itus, biarlah tetap terus berdiri tegak menemani sahabat-sahabat semuanya, menghibur sahabat-sahabat semuanya. Yuk, tetap dukung dan juga doakan untuk pelayanan Radio Siaran Itus ini ya. Oke, kembali lagi informasi yang saya bagikan. Nah, yang sudah pernah menggunakan minyak mor tentunya pengen balik lagi nih ya, karena banyak juga sahabat Itus yang sudah balik lagi ke Radio Itus untuk membeli minyak mor. Katanya pas banget nih ya untuk pegel-pegel gitu ya, mungkin juga kena panas, kena pisau dan lain sebagainya. Dengan dioleskan minyak mor,

Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum.

0: sederhana, dia pelan-pelan,
1: Pak. Tapi biar bagaimanapun

2026 yang akan menemani

saudara seiman atau dengan sahabat-sahabat yang lain yang suka dengan acara Golden Memory. Saya tunggu atensinya ya di 081-745-0596. Sahabat bisa mengirimkan WhatsApp-nya atau bisa kering on air di 83-13611. Kali ini sebuah lagu Roh Kudus Ku Rindu Padamu yang dibawakan oleh Robert Lewis akan membuka perjumpaan kita, dan juga mampirlah dengar doaku yang dibawakan oleh Joy dan Jelita.

Dapatkan hanya di radio itu secara bebas dalam

Haris ya, untuk bisa juga merequest lagu-lagu kenangan, mengirimkan salam juga untuk para sahabat Iktus ya. Dan saya tunggu atensi sahabat untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa menggunakan line telepon kami di 02483136111 atau melalui WhatsApp kami di 08174505996. Terima kasih banyak sahabat yang sudah beratensi. Ada Ibu Kristiani, selamat siang Bu Kristiani. Shalom, Golden Memories paling aku suka banget. Shalom Mbak Lina, mau request doa dan restumu. Salamnya buat Pak Narko, juga untuk Pak Kahar, Pak Silas Nyiwitono, Bapak Trubus, Pak Yohanes, Pak Agus, Pak Lastio, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Yaya Panggi, untuk Pak Suparmin, kemudian juga untuk Bu Samsi, lalu Bu Sukma, ya ini Bu Sukma lama juga gak dengar kabarnya, Bu Gina, Bu Widodo, ayo Bu Widodo dipanggil-panggil Bu Kristiani ini ya, kemudian Ibu Lindawati, Ibu Narko, Ibu Mariati, Bu Rini, Bu Yunani, ayo Bu Yunani juga udah lama gak merespon nih, dan semuanya saja, terima kasih Mbak Lina. God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani, lagunya Doa dan Restumu nanti kita putarkan ya. Kemudian juga terima kasih Bu Yuni yang selalu setia bersama kita juga sama siang, tetap semangat hari ini ya Bu ya. Shalom siang Mbak Lina yang selalu ceria, bertugas aja. Oke, terima kasih di cuaca yang panas adem ini. Panas tapi kalau sore gitu sama pagi-pagi itu adem ya Bu ya. Terus siang tuh panas betul. Sehat-sehat selalu, amin. Saling doa ya. Golden Memories yang aku suka, mau request firman Yesus, firman Allah dari Pendeta Junedi Shalat. Terima kasih Mbak Lina, God bless you, dari Bu Yuni. Baik, nanti saya akan carikan dulu ya Bu ya, lagunya Pendeta Harun, Junedi Shalat. Jadi ingat Pak Harun Junedi. Pak jangan ya, kaget ya. Oke, nanti ditunggu ya lagunya untuk Ibu Yuni dan Bu Kristiani. Yang lainnya mana, saya tunggu ya untuk beratensi di acara Golden Memories. Ayo Bu Elisa Novita juga udah lama, Bu Ria Susanti, Bu Herling ya mungkin agak jauh, kalau gak dengerin melalui HP Android agak susah juga ya. Ayo Pak Kahar, Pak Lastio, kemudian Bu Rini, kemudian Pak Yahya, Pak Agus, Pak Suparmin, Bu Matua, Bu Nana, saya panggil-panggil agar segera bangun. Jangan tidur terus ya. Ayo Bu apa, Bu Widodo, Bu Ning ya, Bu Wijayanti. Yuk kita simak lagi lagunya sambil menunggu atensi sahabat yang lain. Buruan ya sahabat itu, gak kerasa loh nanti lagu-lagunya diputer. Sudah pukul 3 sore, cepet banget gitu ya. Nanti saya tunggu atensinya, kita simak lagu berikutnya. Buat sahabat-sahabat yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat hari ini, semoga dilancarkan.

0: bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kepentingan dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40%

ini foto.

0: lagu Yesirman Allah dari Junaidi Salat yang baru saja kita simak bersama. Ada juga Pelangi dari Yunisara dan Doa Restu dari Bibit Widya yang baru saja juga di request Bu Kristiani. Yuk, sahabat tikus yang lain yang mau bergabung di 96.5 FM untuk request lagu kenangan masih saya nantikan. Oke, kita terima. Halo, Golden Memory, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Walinda.
0: Ya, selamat siang, Pak Agus.
1: Kabarnya apa?
0: Kabarnya baik, selalu baik nih. Ya. Pak Agus.
1: Salam ya, Mbak.
0: Ya, silakan. Mau kirim salam buat siapa aja?
1: Sedangkan Burini, Parhuah, Bu Subur, Pak Subur, Bu Supianto, Pak Setio, sama Pak Besin, Bu Isto, Besiani, Pak Sila, Pak Joko, Pak Yaya Panggi, Pak Budi Bulatia, Bu Yeswanti, terus Yang Ning, yang di Kuala Mas. Siangnya Bapak Yohanes, Bapak Sono, Bu Widayanti, Bu Samsi, Lembae, Bu Marwa, banyak saja Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ikut lagu memandang.
0: Terima kasih, sehat selalu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Agus yang sudah menyapa. Nah, buat sahabat yang lain masih saya nantikan ya untuk Anda bisa request lagu selanjutnya. Lagu Memandangmu. Oke, nanti Lina siapkan untuk Pak Agus. Untuk yang lainnya, monggo silakan, saya tunggu atensinya. Nah, siang hari ini cukup panas dan biasanya kalau panas begini, sahabat-sahabat iktus bikin makanan apa tuh ya? Yang atau minuman ya, biasanya yang seger-seger gitu ya, apalagi yang jual es degan pasti laris. Ya, ditambah apa nih? Biasanya kalau ditambah apa namanya, misi selasih itu ya, ditambah apalagi nih, nanas ya, potongan nanas atau ini apa namanya, cendol. Waduh, jadi es cendol dong ya, bukan es kelapa muda. Suka ditambahi gula jawa, gula putih, atau tidak usah ditambahin gula gitu, yang penting adem, nyes gitu ya. Jadi cocok banget yang suka dingin. Tapi kalau gak suka dingin ya minumnya air biasa aja lah, yang gak dingin, gak panas gitu ya, biasa aja. Yang penting cukup air putih ya kalau panas begini. Dan kalau menu-menu masakan biasanya sahabat-sahabat itu sukanya yang apa, yang berkuah gitu ya, sop-sopan gitu ya, sayur bening, waduh. Apalagi sahabat soto, wah. Nah itu, atau apalagi nih ya, yang pokoknya yang seger-seger gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau musim hujan sebaliknya seperti itu ya, biasanya yang enggak begitu berkuah. Apalagi kali ini baru musim mangga, siapa yang punya pohon mangga boleh berbagi ke iktus. Pohonnya ya enggak bisa kalau pohonnya ya, kalau sudah berbuah nah itu. Ya, semoga semuanya diberkati dengan buah mangga yang punya mangga. Saya aja enggak punya pohon mangga juga bisa menikmati mangga pemberian tetangga lah. Ya, pemberian tetangga itu selalu enak gitu ya, nggak usah beli soalnya. Dan juga ini musim ini apa namanya, selain mangga itu kalau musim panas tuh melon ya, kalau daerah Denmark nih, Demak nih ya, lo kota Demak ya, di sana tuh banyak tanaman itu apa, melon, semangka, apalagi jambu air ya, jambu air. Kalau sahabat punya pohon jambu air ini biasanya sudah mulai berbunga dan berbuah. Wah, asik banget ya kalau kita menanam kemudian berbuah, apalagi bisa berbagi. Wah, asik banget. Saya ingat Bu Aris yang biasanya kalau musim mangga itu selalu berbagi, yang ada di Semarang Indah sana. Masih dengerin enggak Bu ya? Oke, dia tetap semangat aja. Dan juga untuk Bu stres yang ada di rumah juga mangganya banyak di depan tuh ya, sama bunga ya, Bu.

nih gitu ya. Dan oke, ini dalam masih proses ya untuk antena permanen yang dipersiapkan. Doanya terus agar semua berjalan lancar, tidak ada halangan, dan terus bisa mengudara jernih seperti sedia kala. Ya, kita akan simak lagu berikutnya yang dibawakan oleh Desi Ruang Memandangmu. Ada juga Katun Bagaskar.

0: nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
0: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting hamburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Mama ke Kampung Laut.

0: Des, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Nama saya Ivan Kojunalta. Tetap stay tune di 96.5 FM Ikhtus Sahabat Anda.

Masih di acara Golden Memory 96.5 FM. Itu tadi kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang tentunya bisa menemani di kala apa saja buat sahabat-sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami di 96.5 FM. Ya, untuk sahabat Iktus yang masih mau request, masih ada waktu untuk kita bisa dengarkan lagu-lagu nostalgia. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin kangen dengan salah satu lagu kesayangannya, boleh silakan ya untuk bisa request yang hari ini. Buat sahabat yang lagi tidak enak badan karena memang kadangkala debu ya, cuaca, pergantian cuaca itu kadang membuat tubuh agak sedikit apa ya, ekstra keras melawan debu-debu dan bikin batuk, ada yang batuk, ada yang flu gitu ya. Semoga lekas baik. Pokoknya banyak istirahat, makan cukup, vitamin perlu, biasanya cukup istirahat, makan yang bernutrisi seperti itu ya. Dan juga ditambah tambahan vitamin biasanya cepat sembuh. Kalau memang agak lama memang harus ke dokter ya untuk segera diberikan obat-obatan yang cocok sehingga sahabat Iktus bisa lekas baik lagi, bisa bekerja dengan baik dan tidak mengganggu sekelilingnya ya. Biasanya kalau batuk flu itu gampang menular, jadi harus pakai masker. Ada Ko Daniel Hong Bun, salam siang Mbak Lina, nanas banget. Oh iya, Golden Memories always suka request Charles Simbolon, Yes Mutiaraku, dan almarhum Pendeta Ade Manhutu, Untungku Besar. Buat sahabat itu selamat mendengarkan, God bless you, dari Master Daniel Hong Bun, shalom. Oke, terima kasih Ko Daniel, nanti lagunya segera saya siapkan untuk yang di request tadi ya.

Baik sahabat Iktus, untuk sahabat yang belum bergabung gak apa-apa, kita akan simak kembali lagu-lagu berikutnya. Semoga bisa menemani buat semua sahabat yang mungkin baru males, badannya gak enak, lekas sembuh aja. Untuk para oma opa yang lagi istirahat juga, selamat menikmati lagu-lagu dari 96.5 FM. Oma Putri, Oma Maria, Ibu Rena di Durian, juga Ibu Slamet Riyadi, Ibu Hari, selalu siapa lagi ya? Sahabat-sahabat yang belum disapa namanya, yang juga tetap setia bersama kita, Pak Lasio, juga untuk Pak Kahar ya. Kemudian juga untuk siapa lagi nih yang, oh ya Pak Yahya biasanya gabung nih, belum ya, gak apa-apa, mungkin lagi sibuk. Bukus Badia, juga untuk Bapak Ibu Hari yang ada di Pasadena, semoga juga masih setia bersama kita. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu. Ismutiaraku dari Charles Simbolon dirangkai dengan kehadiran lagu Eldi Victor, Tuhan Kau Gembalakan.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Iktu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

Kan lagu-lagu yang baru saja kita simak bersama, benar-benar kita bisa bernostalgia ya dengan lagu-lagu lawas yang tetap memberkati kita, menghibur kita, menemani di kala apa saja. Ya, semoga memberikan kebahagiaan tersendiri buat sahabat Iktus yang tetap setia bergabung melalui 96.5 FM. Sementara sudah pukul 14.46, yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, gimana hari ini, tantangannya luar biasa atau biasa-biasa saja? Ya, semua harus dijalani dengan semangat, antusias, lakukan yang terbaik sehingga hasilnya juga yang terbaik buat kita semuanya, buat sahabat masing-masing. Masih ada waktu beberapa lagu lagi yang akan hadir kembali untuk menemani kita yang lagi sibuk, yang lagi tiduran, yang lagi santai, yang lagi rehat, yang lagi apa aja deh ya. Kembali kita akan dihibur dengan lagu-lagu nostalgia berikutnya. Ada Ebit GAD yang siap dengan beberapa lagunya. Semoga bisa sedikit memberikan atau mengurangi rasa kangennya dengan lagu-lagu yang melegenda ya dari Ebit GAD. Yang kangen dengan ayah bisa dititipin lewat lagu ini untuk sahabat Iktus ya. Dan yang lagi patah hati, waduh, ada yang patah hati? Enggak ada ya. Semua ini adalah lagu-lagu kenangan yang bisa menghibur kita semuanya. Kita simak lagi lagunya dan sekaligus nanti akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Jangan lupa swa kembali di Jumat yang akan datang.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kasih bagi yang rentan, yang berdasarkan Yeremia 49 ayat 7 sampai 11. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yeremia 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Seorang konglomerat besar yang merasa tidak tersentuh oleh hukum akhirnya tertangkap. Pihak berwenang menjatuhkan sanksi berat atas penipuan yang dilakukannya. Publik merasa puas melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Namun, selain ketegasan itu, ada tindakan lain dari pengadilan yang menggembirakan. Setelah menjatuhkan sanksi, pengadilan memutuskan agar ganti rugi diberikan kepada para korban penipuan. Begitu pula pesangon bagi karyawan yang terdampak akibat kebangkrutan perusahaan. Allah yang adil menentang kesombongan manusia. Edom yang congkak dan tinggi hati dididik Allah. Keangkuhan manusia tidak pernah dapat mengalahkan kasih Allah. Dalam didikannya, Allah tetap menyatakan belas kasihan. Mereka yang lemah, yaitu anak-anak yatim dan janda, dilindunginya. Allah menyentuh mereka yang dianggap tidak bernilai. Kaum rentan tidak pernah luput dari pemeliharaan Allah. Mari percayakan hidup kita kepada Allah. Penyertaannya nyata dalam setiap musim kehidupan. Dalam masa kehilangan dan ketidakpastian, pemeliharaannya tetap dinyatakan. Ingatlah juga untuk membuka mata dan hati kita dalam memelihara sesama yang lemah. Jadilah jalan berkat kasih Allah bagi kelompok rentan. Nyatakan persahabatan yang mendukung bagi mereka yang kehilangan penopang hidup. Kasih dan pemeliharaan Allah tidak akan pernah berubah bagi mereka yang lemah. Refleksi hari ini mengatakan, siapakah kaum rentan di sekitar kita yang mesti kita pedulikan dan lindungi sebagai bentuk penyaluran berkat Allah?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya dimanapun Anda berada. Suasana sore yang masih begitu cerah. Oke, tentu sahabat-sahabat itu semuanya tetap memiliki semangat ya, karena masih ada 1-2 jam ke depan. Mungkin Anda harus menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Berharap hari ini seluruh kegiatan Anda lancar tanpa ada hambatan apapun, karena kita semua tentu sudah menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Baik sahabat Iktus, segera saja menemani Anda di Iktus Family hingga nanti pukul 16.00 seperti biasa kami akan

Dan di acara ini kami juga akan menyapa nama sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor, nama-namanya sudah tercatat di buku agenda monitor Radio Iktus. Baik, untuk itu sahabat Iktus, kami akan segera menjumpai Anda satu persatu, juga akan membingkiskan rangkaian gedung-gedung manis yang sudah saya siapkan. Namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan mendengarkan kidung pujian indah dari NBC Worship, Nyata Sempurna.

baik sama Rictus. Oke, satu pujian indah sudah membuka perjumpaan kita di Rictus Family sore ini. Dan tentu saja buat sahabat-sahabat Rictus yang mungkin sore ini mulai merasa ngantuk, jadi semangat kembali. Baik, untuk berikutnya ada pujian namamu berkuasa dari Jenny Saudri yang dirangkai dengan kehadiran KMS Live lewat lubuk hatiku. Segera HDR menemani monitor kami 3869 sahabat Rachel NRI ada di Cimandiri. Kemudian monitor kami 3870 sahabat Diana Amalia yang ada di Jonggring Saloka 1. Kemudian kami jumpai juga untuk monitor 3871 sahabat Wijayawati di Padi Utara 3. Dan monitor 3872 sahabat Murniasi yang ada di Tanjung. Kemudian menuju ke Jalan Diponegoro Siranda ada monitor 3873 sahabat Hana Dewi Nugraheni. Dan juga monitor 3874 sahabat Syafnat Ardriawan Prakoso. Oke, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Dan kami akan temani kembali dengan dua kidung indah berikut. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

sama Dektus. Oke, kembali bareng lagi di Iktus Family. Oke, bagi sahabat-sahabat Iktus yang setiap harinya pulang kerja jam 5 sore dan mungkin menjelang lautan Anda sedikit merasa lapar. Ya, mungkin sahabat Iktus bisa melihat kembali cemilan yang dibawa dari rumah. Apakah masih ada? Atau mungkin sore-sore begini Anda ingin sekedar menikmati secangkir teh atau kopi hangat agar tubuh terasa segar kembali. Dan sahabat Iktus semuanya, bagi para ibu rumah tangga yang sore ini sedang sibuk kembali di ruang dapur, mungkin racik-racik untuk persiapan makan malam bersama keluarga, baik kami ucapkan selamat sore. Tentu bersama keluarga senantiasa merasakan damai sukacita. Ya sahabat Iktus, mari kita belajar untuk memanage, ya baik itu keuangan, waktu dan tenaga, begitu sahabat Iktus ya, sehingga semuanya bisa berjalan seimbang. Ketika satu bulan penuh kita bisa melewati dengan baik, dan tentu ini merupakan sesuatu yang membahagiakan, dan para ibu bisa memberikan reward pada diri sendiri. Ya mungkin sejenak untuk jalan-jalan sore begitu ya. Mungkin semua pekerjaan sudah selesai, atau mungkin sempatkan di weekend bersama

suami tercinta nanti akan memberikan reward kepada para ibu yang rajin tentunya. Baik, sahabat Iqdus, berikut kedua Kidung Idah kami akan hadirkan kembali untuk Anda. Berikut kami jumpai monitor 3875 sahabat Tarum Dwi Bonowati. Ya, so, sahabat Tarum Dwi Bonowati yang ada di Menora Selatan 3. Kemudian kami jumpai juga monitor 3876 sahabat Dian Paramita Dewi di Menora Selatan 3. Di sana juga ada sahabat Rusdanti monitor 3877, juga monitor 3878 sahabat Kristanto ADS. Oke, satu keluarga merupakan keluarga yang setia untuk menikmati siaran-siaran dari 96.5 FM. Tetap semangat untuk Anda. Kemudian kami jumpa juga monitor 3879 sahabat Hiwi Iniu yang ada di Batan Miroto. Semuanya kami ucapkan selamat sore dan Kidung Indah yang akan mewarnai ruang dengar Anda, menambah indahnya nuansa sore ini di tempat Anda. Selamat menikmati.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa pentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah bu ne, ojo jadul gitu toh bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat itu, sampailah kita di session yang terakhir. Perjumpaan kita di Iktus Family Show ini. Ujian indah akan segera menemani Anda. Dan kami bikiskan juga untuk monitor 3880 sahabat Riasid Nurwanto di Desa Senang Harjo. Kemudian kami jumpa juga sahabat Yohana Harumi di Bukit Manyaran Permai, monitor 3881. Oke, sahabat itu semuanya, selamat sore. Kiranya Gedung Pujian Indah ini benar-benar menyentuh hati kita semua. Untuk kita senantiasa mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Baik sahabat itu, pujian ini akan segera hadir bersama Simfoni Worship sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan Wiwi pun segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita sudah masuk ke dalam episode yang ke-248 dengan judul Sikap Tegas.

0: Sore itu Papa pulang dari kantor lebih awal. Tentu saja hal ini membuat Mbak Siti merasa terkejut. Mbak Siti sama sekali tidak menduga jika papanya Kiki pulang sesore itu. Suara klakson mobil mengejutkan Mbak Siti yang sedang membersihkan daun-daun kering di taman.
1: Sepertinya suara bel mobilnya Tuan. Tapi ini kan masih sore. Sebaiknya aku buka saja pintu pagarnya.
0: Dengan wajah keheranan, Mbak Siti membuka pintu pagar depan dan juga berusaha tersenyum pada papanya Kiki.
1: Sore Tuan.
2: Sore juga Mbak. Sepertinya sepi sekali.
1: Iya Tuan.
2: Loh, memangnya pada pergi kemana?
1: Tidak juga Tuan. Nyonya ada di belakang, Non Kiki sedang di kamarnya.
2: Oh begitu, kirain pergi kemana mereka. Terus Tito, apa yang sedang dilakukannya?
0: Lagi-lagi Mbak Siti merasa terkejut ketika papanya Kiki bertanya tentang keberadaan Tito. Karena sebenarnya sejak tadi dia juga tidak melihat Tito.
1: Anu Tuan, Den Tito...
2: Iya, Tito kemana?
1: Saya kurang tahu Tuan. Sejak tadi saya belum melihatnya.
2: Oh begitu. Tidak biasanya. Ya sudah kalau begitu, biar nanti saya tanyakan pada mamanya saja.
1: Baik Tuan, saya mohon diri.
2: Ya silakan Mbak, biar saya tunggu Tito di ruang tamu saja.
1: Oh iya, Tuan ingin saya ambilkan minum apa ya?
2: Seperti biasanya saja Mbak Siti, teh manis hangat.
1: Baik Tuan, akan segera saya siapkan.
2: Terima kasih Mbak.

0: sambil menunggu teh manis hangat, lebih baik.
1: Oh, Papa sudah pulang ya?
0: Iya, Ma. Sudah beberapa menit yang lalu.
1: Tidak biasanya Papa pulang cepat.
0: Iya, Ma. Kebetulan semua pekerjaan Papa sudah selesai. Jadi ya, Papa putuskan untuk segera pulang ke rumah saja.
1: Oh, begitu. Kirain Mama ada apa?
0: Oh iya, Ma. Apa Mama tahu Tito pergi kemana?
1: Tito? Ya, itu dia, Pa. Sejak makan siang tadi, Mama juga mencarinya, tapi tidak menemukannya.
0: Kemana ya Tito?
1: Iya, Pa. Tidak biasanya dia pergi tanpa berpamitan.
0: Keadaan ini tidak dapat dibiarkan, Ma.
1: Tadi, Mama sempat menghubungi beberapa orang temannya, tapi Tito tidak bersama mereka.
0: Ya sudah kalau demikian. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu terhadap diri Tito.
1: Mama khawatir sekali, Pa.
0: Sepertinya ada seseorang yang datang.
1: Mudah-mudahan saja Tito yang datang.
2: Tito yang muncul dari balik pintu merasa terkejut melihat papanya sedang duduk di ruang tamu. Dengan sangat berhati-hati, ia pun melangkahkan kakinya.
0: Sore, Tito.
2: Bagaikan disambar petir rasanya, wajah Tito menjadi merah padam. Dia sama sekali tidak menduga jika papa dan mamanya ada di ruang tamu. Dengan wajah tertunduk, Tito berusaha untuk menjawab sapaan papanya.
3: Sorry juga, Pa. Ma.
0: Dari mana saja kau, To?
3: Pa. Tito dari rumah Arya.
0: Ngapain kamu ke rumah Arya?
3: Main, Pa.
0: Apa kamu tahu ini sudah jam berapa?
3: Tidak, Pa. Yang Tito tahu sudah sore.
0: Bagus kalau kamu tahu sudah sore. Tapi kenapa kamu pergi tanpa meminta izin pada mamamu?
3: Iya, Pa. Tito takut kalau mama tidak mengizinkan Tito pergi bermain di rumah Arya.
0: Jadi karena itu kamu pergi begitu saja?
3: Maafkan Tito ya, Pa. Ma, Tito memang salah.
0: Kali ini papa dan mama memaafkan, tapi kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya.
3: Baik, Pa. Tito janji.
0: Ya sudah, sana mandi dulu biar segar badanmu.
3: Ya, Pa.
0: Tito, kecil-kecil sudah mulai tidak disiplin.
1: Mudah-mudahan dia jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Bikin mama khawatir saja.
0: Lain kali, mama juga harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai Tito pergi begitu saja. Kalau terjadi sesuatu, kita juga yang akan susah.
1: Baik, Pa. Mama akan usahakan lebih memperhatikan Tito.
4: Permisi, Tuan. Ini teh manis hangatnya.
0: Ya, letakkan saja di meja, Mbak.
4: Baik, Tuan.
0: Terima kasih ya, Mbak.
4: Iya, Tuan. Sama-sama. Saya permisi mau menyelesaikan pekerjaan saya di taman.
0: Silakan, Mbak.
1: Kalau begitu, Mama juga akan melihat anak-anak ya, Pa?
0: Iya, Mbak.

0: Sepertinya ada suara orang menangis. Oh, Tito.
1: Mama segera beranjak masuk ke kamar Tito. Dan benar saja dugaan Mama. Saat itu, Tito sedang duduk di tepi tempat tidurnya sambil menangis terseduh-seduh.
0: Tito, mengapa kamu menangis?
2: Kenapa sih, Ma? Kok Papa seperti itu sama Tito?
0: Maksud Tito?
2: Kenapa Papa begitu tega memarahi Tito? Hanya karena Tito pergi ke rumah Arya tanpa memberitahu.
1: Mama duduk mendekati Tito. Tangannya membelai lembut penuh kasih pada kepala Tito.
0: Tito, sebenarnya Mama tahu kenapa Papa bersikap seperti itu padamu.
2: Pasti karena Papa tidak sayang sama Tito, kan?
0: Bukan begitu, Tito. Sebenarnya Papa tidak bermaksud jahat kepadamu.
2: Tapi kenapa Papa memarahi Tito seperti tadi?
0: Hal itu Papa lakukan karena sebenarnya Papa sangat sayang padamu. Papa khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepadamu. Dan bukankah Papa juga sudah sering mengingatkan kamu untuk selalu memberitahu kemana kamu pergi, kan?
2: Iya sih, Ma.
0: Coba Tito pikir, bagaimana jika kamu diculik atau yang lainnya?
1: Mendengar perkataan mamanya, wajah Tito yang semula tertunduk kini mulai diangkatnya. Dipandanginya wajah mamanya dengan penuh kasih.
2: Iya, Ma. Serem ah. Tito tidak mau itu terjadi. Tito takut, Ma.
0: Nah, makanya kamu tidak boleh pergi begitu saja sendirian ya.
1: Mama segera memeluk Tito yang merasa ketakutan dengan penuh kehangatan hingga Tito merasa sedikit tenang.
2: Ma, Tito janji lain kali akan memberitahukan kemanapun Tito akan pergi.
0: Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa maksud Papa tadi? Papa sebenarnya sayang dan sangat baik kepada kita semua. Tetapi, jika kita berbuat kesalahan yang akan membahayakan, maka Papa pasti dengan tegas akan memarahi atau menegur.
2: Oh, itu maksud Papa ya, Ma.
0: Makanya, kamu jangan sakit hati atau sedih atas sikap tegas Papa. Semua itu dilakukan demi kebaikan kamu sendiri, Toh.
2: Terima kasih ya, Ma. Tito juga sayang sama Mama dan Papa.
0: Sama-sama, anakku. Kami semua juga sayang kepada kalian berdua.
1: Mama menghapus air mata dari pipi Tito. Tito pun tersenyum dan memeluk mamanya lebih erat lagi. Sementara mereka berpelukan, pintu kamar Tito kembali.

0: peluk mama.
1: Jadi, tunggu apa lagi?
0: Berpelukan.
2: Kiki akhirnya bergabung dengan mama dan Tito. Mereka semua bersatu dalam pelukan yang hangat dan mesra, sambil saling tersenyum dan berpandangan satu dengan yang lainnya.
1: Bagaimana rasanya, Ki?
0: Rasanya hangat dan tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, Ma. Pokoknya, berada di pelukan Mama membuat hidup Kiki terasa indah. Benar kan, Tito?
3: Iya, Kak.
0: Bagaimana, Ma? Tito saja yang masih kecil sudah dapat merasakannya.
1: Kamu bisa saja, Ki.
0: Loh, Kiki tidak mengada-ngada, Ma. Itu memang kenyataannya. Pelukan Mama dan Papa sungguh menenteramkan. Apalagi saat hati ini sedang sedih.
3: Ih, Kakak.
0: Loh, memangnya kenapa dengan kamu, Tok? Apa saat ini hati kamu juga sedang mengalami kesedihan ya?
3: Ya, Kak. Tadi Tito memang merasa sedih sekali. Sampai menangis. Tapi, pelukan dan kata-kata Mama membuat hati Tito menjadi tenteram dan tidak sedih lagi.
0: Memangnya apa sih yang membuat kamu sedih, Tok?
3: Itu, Kak. Tito pikir Papa tidak sayang karena telah memarahi Tito yang pergi ke rumah Arya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tapi ternyata Tito salah. Justru karena Papa sayang pada Tito, makanya Papa mengingatkan Tito supaya tidak mengulanginya lagi dan meminta Tito untuk berpamitan jika pergi kemana saja.
0: Kalau hal itu sih memang benar. Bukan hanya kamu saja, Tok, yang harus memberitahu kemana akan pergi. Kakak, Mama, Papa, bahkan Mbak Siti juga harus melakukannya.
3: Ya, Kak, Tito sekarang sudah tahu apa maksud Papa dengan sikap tegasnya. Papa takut kalau kita semua mengalami sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Benar, Tok. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, bukan hanya kita yang menderita, tapi juga semuanya. Terlebih lagi, Papa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarga ini.
3: Makanya, Kak, Tito benar-benar menyesal telah pergi tanpa memberitahukan Mama dan Papa tadi siang.
0: Bagus deh kalau begitu. Kakak senang mendengarnya.
1: Anak-anak Mama ini bikin Mama semakin sayang dan bangga pada kalian berdua.
0: Mama.

Mereka bertiga akhirnya berpelukan lebih erat lagi satu dan lainnya, seolah tidak ingin terpisahkan. Sambil tertawa bahagia dan tetap berpandangan penuh kasih mesra.

adik-adik, jika suatu saat ketika kamu dimarahi baik oleh papa, mama, ataupun gurumu di sekolah, jangan marah atau jangan sakit hati ya, tetapi segeralah memeriksakan dirimu. Coba kamu pikirkan dengan baik, apakah ada perbuatanmu yang salah yang kelak akan menyusahkan dirimu sendiri?

Jika demikian, kamu harus menerima nasihat mereka dan segera memperbaiki kesalahan itu. Karena sebenarnya mereka semua sayang dan tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirimu. Mari belajar dan berusaha menjadi anak yang taat dalam berbuat baik.

penasaran ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Happy Kids, Happy Kids, Happy Kids.

Bunda, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Budiman dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Berfokus pada Tujuan Akhir berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5 bersama saya, Andisita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sehingga pada hari ini kami masih bisa bangun pagi untuk melanjutkan kehidupan kami dan berkegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang tuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seorang astronot membutuhkan teleskop untuk mampu menangkap sebuah fokus dengan luar biasa untuk melihat pergerakan planet yang jauh di antara bintang-bintang. Demikian pula kita. Kita perlu menyesuaikan fokus untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat dan kekal. Pada bacaan ini, Paulus mengajak kita untuk menyesuaikan fokus kita pada tujuan akhir yang sejati dalam hidup ini. Paulus menggambarkan perjuangannya sebagai seorang rasul yang tidak tawar hati dan tidak putus asa karena ia memusatkan pandangannya pada apa yang tidak terlihat. Hal ini mengingatkan bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang sementara, yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Seperti bejana tanah liat yang rapuh, kita memiliki kelemahan, memiliki kerentanan. Namun, dengan menyadari hal ini, kita dapat mengalami penyempurnaan rohani yang terjadi setiap hari melalui pertumbuhan dan pembelajaran dalam iman kita. Yud, ketika kita berfokus pada Kristus, kita akan mengalami pembaruan batiniah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Seperti seorang penyetel piano yang bekerja keras di ruangan yang sunyi untuk mendengarkan kemurnian setiap nada, demikian juga kita. Kita perlu menemukan waktu dan tempat yang tenang untuk merenungkan makna hidup kita dan memperkuat iman kita. Jadi, mari alihkan fokus kita pada tujuan yang sejati dalam hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan melayani sesama dengan penuh kasih. Dengan demikian, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dan mempersiapkan diri kita untuk menjalani babak kedua yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar untuk memfokuskan kehidupan kami ke dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah apa yang kami jalani di kehidupan ini bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kini kami mau melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Engkau yang sertai kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya, apa kabarnya sore hari ini? Kembali lagi bersama Maxen dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men. Oke, hingga pukul 6:30 malam, Maxen akan membersamai Zoomers dan sahabat Iktus dalam acara Zona Orang-Orang Muda pastinya, dengan topik dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani hingga 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk Zoomer semua yang mau request lagu, boleh banget ya bergabung bersama kami via WhatsApp di 0817450596. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya? Kayaknya hari ini kita mau bahas sedikit yang berbeda, tapi ini juga banyak nih penggemarnya, yaitu air diffuser gitu ya. Atau bahasa bahasa panggungnya gitu ya. Adalah pengharum ruangan. Tapi pengharum ruangan yang biasanya tuh menimbulkan asap gitu loh, atau cairan gitu, tapi bukan yang gas atau yang biasanya ditempelin di mobil gitu ya, bukan ya, tapi sejenis pengharum ruangan. Nanti kita mau bahas ya. Oke, sebelumnya kita mau lagu pembuka dulu ya dari Nikita dengan Kau Tetap Allah. Stay tuned Zoomers.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, nah kita mau bahas sesuatu yang agak berbeda gitu ya dari biasanya. Biasanya kita bahas apa sih? Kan biasanya kita bahas tentang konsumsi makanan, budaya, habit, Gen Z gitu ya. Nah hari ini kita mau bahas masih ada kaitannya dengan habit, tapi hari ini gak lifestyle gitu ya, tapi tentang mengkoleksi air diffuser atau pengharum ruangan lah ya gitu ya. Nah, siapa nih Zoomers yang suka mengkoleksi air diffuser gitu ya? Biasanya baunya gitu tuh kita tuh ganti-ganti gitu kan. Tiap bulan ganti-ganti gitu. Nah, biasanya itu tuh memang bau ini tuh bisa untuk merelaksasi pikiran. Apalagi kalau misalnya kita pilih bau-bau like lavender atau apa ya, green tea gitu ya. Enggak durian ya, enggak. Gak ada ya air diffuser kemudian aromanya aroma durian gitu, gak ada ya. Paling aroma yang rada aneh itu aroma mawar mungkin ya, tapi itu pun kayak udah dinetralisir jadi aromanya sudah lebih soft gitu. Karena kalau misalnya malam-malam kita nyium mawar gitu kayak merinding gak sih? Oke, bercanda. Oke, nah Zoomer siapa nih yang suka untuk mengkoleksi air diffuser gitu ya kan. Nah sebenarnya pernah gak sih kepikiran apakah air diffuser, kan pastinya mengandung yang namanya bahan kimia ataupun bahan-bahan lain gitu ya, boleh dan aman gak sih untuk dilakukan gitu ya? Jadi sebenarnya mengkoleksi air diffuser itu tuh boleh dan aman banget buat dilakukan. Karena ya segala sesuatu yang sudah keluar menjadi barang yang siap edar itu ya, itu ya sudah melalui proses uji dan juga kelayakan, sehingga layak untuk bisa dikonsumsi atau mungkin dipakai gitu ya, bahasanya dipakai untuk masyarakat luas gitu. But ya again and again ya, kita harus be wise dalam menggunakannya.

gangguan pernapasan. Nah, ini jadi ini lagi ya, jadi reminder nih buat yang suka hobi untuk mengkoleksi parfum gitu ya. Nah, kita bahas di zona orang-orang muda besok deh. Karena Maksa sendiri juga hobi untuk mengkoleksi parfum kan. Ya, kita bahas besok gitu ya Zoomers ya. Nah, oke, okay, back to air diffuser gitu ya. Untuk menikmati hobi mengkoleksi diffuser secara aman dan maksimal, perhatikan beberapa aturan. Oh, ada aturan ini. Yang pertama tadi ya, pilih minyak yang tepat. Gunakan essential oil murni. Jangan mencampur dengan minyak wangi buatan yang dapat memicu iritasi saluran pernapasan. Oh, dan kalau misalnya di dalam ruangan tersebut ada bayi, terutama anak-anak atau penderita asma, jadi kita baiknya jangan menggunakan yang namanya air diffuser karena itu sensitif untuk mereka gitu ya. Bayi, anak-anak, asma gitu ya. Ya kita bisa lah memperkirakan kan, kayaknya air diffuser ini aman apabila jauh nih dari kelompok mereka gitu. Karena mau bagaimanapun mereka kurang nyaman dan kurang aman gitu ya untuk menghirup aroma lain selain aroma udara yang segar gitu ya. Oke, okay, dan bersihkan secara rutin air diffuser atau diffuser gitu ya yang jarang dibersihkan, dibersihkan secara rutin gitu ya agar tidak menjadi sarang jamur dan bakteri. Oh, jadi mungkin tempatnya gitu ya dibersihin supaya tidak menjadi sarang jamur dan bakteri. Oke, okay, Zoomer, siapa nih yang suka mengkoleksi air diffuser? Kalau Maxen terus terang pengen sih untuk beli air diffuser sekali-sekali gitu ya, apalagi kalau misalnya dia bau teh keraton gitu ya, mungkin teh keraton yang viral di Alfamart itu, ada juga yang bau lemon gitu ya, itu kan kayak seger-seger gitu ya, tapi jarang sih, paling kalau misalnya lagi memang pengen aja, biasanya Maxen pengen tuh check out di Shopee, atau mungkin kadang-kadang sekarang banyak gak sih yang souvenir pernikahan gitu ya. Souvenir pernikahan zaman dulu kan kayak kipas, tote bag gitu ya kan, pouch-pouch yang gelas ya kan, yang ada tulisannya happy wedding siapa and siapa. Tapi sekarang kayak air diffuser, perfume gitu kan sekarang. Ya udah lebih modern lah ya, lebih alih fungsi gitu ya sekarang souvenir pernikahan. Salah satunya adalah yang pernah Maxen dapat adalah air diffuser. Oke. Okay. Nah, Zoomers, oke. Okay. Ada yang punya pengalaman yang sama dalam hal mengkoleksi air diffuser atau mengkoleksi bahan pewangi yang lain nih? Kalau Maxen hobinya mengkoleksi perfume gitu karena memang ada apa ya? Kenaikan kepercayaan diri yang berbeda ketika Maxen itu ngerasa diri Maxen lebih wangi gitu. Walaupun kadang memang dalam hal memilih aroma perfume itu gak mudah ya, karena aku harus memilih aroma yang aku suka gitu ya, dan tidak terkesan mengganggu kenyamanan dan kepusingan orang lain gitu. Oke, okay, tapi ya sekarang agaknya jarang-jarang sih pakai perfume gitu ya. Tapi ya namanya hobi kan ya. Kadang rasanya tuh kalau gak pakai perfume kayak ada yang kurang gitu. Tapi agak jarang karena Maxen sekarang lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua ya. Orang-orang yang kayaknya kurang nyaman gitu ya kalau misalnya ada mencium aroma lain selain aroma air, aroma udara segar gitu. Oke, oke, okay, okay. Itu udah out of the topic, oke okay ya. Oke, okay, nah Zoomers, Maxen mau tanya-tanya nih kabar di luar gitu ya kan. Kalau studio radio itu kayaknya lagi mau hujan deh ya kan. Kalau misalnya Zoomers di rumah atau di jalan, gimana nih rasanya nih? Apakah merasakan kayaknya di bentar lagi hujan gitu ya kan? Ya. Kalau misalnya ada daerah yang kayaknya bentar lagi mau hujan atau bahkan udah hujan gitu ya Zoomers ya, hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dan sedia payung.
before rain gitu ya. Sedia payung sebelum

hujan. Oke, nah kalau misalnya hujan-hujan gini nih Zoomers ya, Maxen lebih concern untuk hati-hati di jalan. Tetap utamakan keselamatan karena memang semua orang pasti pengen sampai ke tempat tujuan dengan cepat, aman, dan nyaman. Tapi keselamatan nomor satu karena keluarga yang tercinta menunggu Anda di rumah. Oke, nah kita back to song again ya. Ada Anggi Marito dengan lagunya Aku Bukanlah Untukmu. Stay tuned.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Man. Oke, nah kita mau bahas tentang pengganti air diffuser. Sebenarnya ada gak sih jadi kayak wewangian gitu ya yang lebih sehat untuk kesehatan gitu ya. Jadi kita masih mendapatkan wanginya, tapi kesehatan kita masih terjaga dengan aman dan terhindar dari iritasi paru-paru. Ada ternyata. Jadi buat Zoomers yang ingin mengganti air diffuser ya, jadi kayak alternatif air diffuser gitu, itu bisa menggunakan yang namanya red diffuser atau essential oil gitu ya. Jadi basicnya adalah essential oil atau bunga kering beraroma atau rebusan rempah-rempah atau room spray yang lebih alami gitu. Jadi basicnya biasanya essential oil, bunga kering beraroma dan rebusan rempah-rempah gitu ya kan. Caranya gimana sih gitu kan? Jadi essential oil ini kita bisa mencampurkannya dengan minyak kelapa atau almond oil ya. Jadi kayak minyak kelapa atau almond oil gitu ya ke dalam botol kecil, lalu celupkan beberapa batang rotan. Rotan akan menyerap dan menyebarkan wangi secara alami gitu. Oh, jadi misalnya teman-teman bisa beli gitu ya di toko oren gitu ya, essential oil yang biasanya isinya minyak kelapa atau almond oil, kemudian mencampurkannya atau memasukkannya ke dalam botol, yang nanti botol itu juga nanti akan ada rotan alami gitu ya yang akan menyebarkan wangi secara alami. Kemudian bisa juga dengan merebus air di panci kecil dengan irisan lemon. Oh ya, bau lemon tuh kan juga seger gitu ya. Jadi dengan irisan lemon kemudian direbus dengan air di panci kecil gitu ya, dan juga tambahkan juga kayu manis dan cengkeh. Jadi kayak uap air panas akan membawa aroma harum ke seluruh ruangan dengan alami. Setuju ya, setuju. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa dengan campuran kelopak bunga kering. Oke, kulit jeruk dan rempah-rempah ke dalam mangkuk yang terbuka. Nah, biar lebih wangi, teteskan juga beberapa tetes minyak essential oil tersebut ke dalam bunga kering tersebut. Oh, oke. Dan yang terakhir, bisa dengan meneteskan essential oil ke kapas kosmetik dan letakkan di area strategis, misalnya di ventilasi udara atau di dalam laci kecil, atau mungkin bisa di sini nih Zoomers, AC. Jadi kalau misalnya air conditioner teman-teman gitu ya, nah bisa itu disumpelin kapas atau tisu gitu ya yang udah ada aroma essential oilnya, atau aroma dari ini tadi nih yang cengkeh dan juga beberapa kelopak bunga kering. Nah itu kan juga bisa untuk kapas gitu ya. Jadi kapas bisa dicelupin nih ke situ gitu kan, nanti disumpelin aja di sela-sela AC atau di sela-sela kipas angin atau di ventilasi udara. Jadi ketika udara itu keluar gitu ya kan, nah itu aroma-aroma semerbak wangi itu juga ikut-ikutan keluar gitu ya kan. Oke, itu dia tadi alternatif air diffuser. Jadi kayak pewangi udara, pewangi ruangan yang tentunya lebih sehat dan kita bisa meminimalisir adanya infeksi pada paru-paru. Oke, kita back to song again dengan Chris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu. Stay tune!

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah kita sudah bahas all about air diffuser and how to change air diffuser ya, yang lebih healthier dan pastinya meminimalisir untuk gangguan saluran pernapasan. Tak terasa sudah hampir 7:30 ya Zoomers dan sahabat itu semuanya. Itu tandanya Maxen harus segera mengakhiri ya pertemuan kita hari ini. Tetapi jangan khawatir karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 hingga 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ini akan ada sesi firman untuk Anda dan juga lagu-lagu yang akan menemani Zoomers dan sahabat Iktus hingga pukul 10 malam. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam kehidupan.

0: sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada bagian pertama seri Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia telah menyampaikan khotbah berjudul Janji Roh Tuhan yang menjelaskan tentang kemungkinan akan pekerjaan yang lebih besar dan janji akan pekerjaan yang lebih besar. Nah, dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremia akan melanjutkan janji Roh Tuhan yang meliputi bukti dari pekerjaan yang lebih besar dan kuasa dari pekerjaan yang lebih besar. Baiklah, sudah pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Bagian ketiga, bukti

kita memiliki pesan yang lebih besar. Apakah Anda tahu itu? Kita memiliki pesan yang lebih besar. Karya-karya besar yang Yesus lakukan saat di dunia ini berhubungan dengan materi. Pekerjaan yang lebih besar yang Dia janjikan berurusan dengan hal-hal rohani. Jika Anda membuka Alkitab Anda di Lukas 10, Anda akan melihat interaksi yang sangat menarik antara Yesus dan para muridnya. Di situ dikatakan, kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lukas 10 ayat 17. Mereka sangat terpesona dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka pergi dan mengusir setan. Mereka kembali dan berkata, Tuhan, ini luar biasa. Kami bisa mengusir setan. Ayat 19 dan 20, Yesus sedikit menegur mereka. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus berkata, luruskan prioritasmu, para murid. Kalian semua berlarian saling merayakan karena kamu mengusir setan. Namun, kamu seharusnya bersukacita karena namamu tertulis di sorga. Karena itu jauh lebih penting dan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih berharga. Apa yang Yesus mau katakan kepada kita hari ini adalah bahwa hal-hal materi, sehebat apapun itu, bukanlah hal yang paling penting. Hal yang penting adalah hal rohani. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan untuk tetap menjaga segala sesuatu dalam perspektifnya. Hal rohani lebih besar daripada hal fisik. Pertobatan adalah pekerjaan yang lebih besar. Karena Anda tahu, pertobatan memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan ia memenuhi kebutuhan itu secara permanen. Pertobatan adalah pekerjaan yang lebih besar, karena dalam mujizat hanya kekuatan dan kebaikan Allah yang dinyatakan. Tetapi dalam menyelamatkan jiwa-jiwa, semua kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan untuk dilihat semua orang. Berapa banyak dari Anda yang pernah melihat seseorang yang Anda kenal? Saya tidak tahu kata apa untuk digunakan di sini. Katakan saja dia seorang penyembah berhala. Anda tahu apa artinya itu, bukan? Saya bisa mewarnainya untuk Anda. Tetapi ia hanyalah seorang penyembah berhala yang menjalani kehidupan, mengurus bersaksi padanya, dan ia mulai mendengar tentang anugerah penyelamatan Yesus Kristus, dan dia dijamah. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Tuhan. Dia berdoa dan dia menerima Kristus. Dan tiba-tiba dari dalam dirinya, orang ini mulai berbuah dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anda melihat dirinya dan Anda tidak bisa memahaminya. Apakah Anda tahu semua program 12 langkah di dunia ini akan membantu jika mereka bisa melakukannya. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena satu hal yang akan mengubah seseorang lebih dramatis, lebih indah, lebih luar biasa. Satu hal dan satu-satunya hal hanyalah anugerah keselamatan Yesus Kristus yang membersihkan hati orang itu dan memberinya harapan baru dan kebebasan dan pengampunan dan mengubah dia menjadi seperti yang dirancangkan baginya ketika dia diciptakan pada awalnya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu disebut keselamatan. Saudara, itulah pekerjaan yang lebih besar. Itulah pekerjaan yang luar biasa. Bagian B, kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Kita tidak hanya memiliki pesan yang lebih besar akan keselamatan kekal, tetapi juga perhatikan ini.

kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Tunggu sebentar, pendeta. Anda berdiri di sana di depan kami semua dan memberitahu kami bahwa kami memiliki pelayanan yang lebih besar daripadanya yang dimiliki Yesus. Baiklah, dengarkan saya sekarang. Ketika Yesus berada di bumi ini, pelayanannya terbatas pada tempat yang sangat kecil. Seperti perangko yang ditempelkan di peta dunia, Anda bahkan tidak dapat menemukannya di sebagian besar peta. Terletak agak di pusat bumi, dan Yesus menjalani seluruh hidupnya di Palestina dan Galilea. Dia tidak pernah melampaui wilayah kecil itu. Ia memberi pengaruh terhadap beberapa orang, secara khusus pada 11 orang. Ketika dia kembali ke surga, dia mempercayakan seluruh masa depan kekristenan, di mana dia telah menghabiskan waktunya untuknya. Dan dia hampir tidak pernah bepergian keluar wilayah Israel sama sekali. Martin Luther berkata, karena ia, Kristus, mengambil sedikit sudut bagi dirinya untuk berkhotbah dan melakukan mukjizat, tapi hanya dengan sedikit waktu, sedangkan para rasul dan pengikutnya telah menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, apa yang dia katakan, Yesus memiliki tempat kecil ini di mana ia bekerja, di mana ia melayani. Ketika dia menyadari bahwa Yesus meninggalkan tempat itu dan dia tidak pernah berada di luar wilayah itu, dan ketika dia berada di sana, seluruh dunia kecuali beberapa orang Israel tersesat dalam kegelapan kekafiran, dan dalam 300 tahun agama Kristen telah menutup hampir semua kuil orang-orang kekaisaran Romawi, dan orang-orang yang bertobat jumlahnya jutaan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar adalah ini, bahwa ketika Yesus kembali ke surga, Roh Kudus datang dan memenuhi orang-orang sehingga mereka menjadi Yesus-Yesus kecil yang berlari ke seluruh dunia dan memberitakan Injil Kerajaan dan tanpa ada batasan. Dan hari ini, dengarkan saya sekarang. Saya berkhotbah di mimbar ini pada hari Minggu, dan suara saya direkam pada sebuah pita kaset, dan beberapa minggu kemudian kaset itu pergi ke rumah sindikasi dan stasiun radio di seluruh Amerika dan di seluruh dunia, memainkan kembali pesan yang saya khotbahkan di sini pada hari Minggu pagi. Pesan itu keluar di televisi dan ditulis di buku-buku, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Allah. Pelayanan Yesus dilokalkan oleh tubuh manusianya sendiri. Kemanapun dia pergi, pelayanannya bersamanya. Tetapi hari ini, melalui mesin fax dan komputer dan internet dan email dan radio dan televisi dan media cetak dan media digital ini dan itu, kita bisa mendapatkan Injil di mana-mana dalam waktu yang singkat, karena kita hidup dalam dunia dengan karya-karya yang lebih besar. Apakah Anda melihatnya? Bagian C. Kita melakukan mukjizat yang lebih besar. Kita tidak hanya memiliki pesan yang lebih besar yang sifatnya abadi, kita juga memiliki pelayanan yang lebih besar yang universal. Tapi disinilah Anda akan berdebat dengan saya. Kita pun melakukan mukjizat yang lebih besar. Tunggu sebentar, pendeta. Anda baru saja merinci semua mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi saya berjanji kepada Anda bahwa kita melakukan keajaiban yang lebih besar. Pesan kita adalah pesan yang lebih besar, karena bersifat spiritual, bukan fisik. Pelayanan kita lebih besar karena bersifat universal, bukan lokal. Dan keajaiban kita adalah mukjizat yang lebih besar karena sifatnya abadi, tidak sementara. Sekarang perhatikan, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia tidak pernah melihat pertobatan seperti yang terjadi pada Saulus dari Tarsus. Dia tidak pernah melihat kebangunan rohani seperti kebangkitan besar yang telah kita singgung di masa lalu.
Keajaiban kelahiran baru memang merupakan keajaiban tertinggi. Beberapa dari Anda tidak percaya itu. Anda pikir itu seperti hal kecil yang terjadi pada orang yang emosional. Tetapi kelahiran baru adalah mujizat tertinggi. Teman saya, Henry, melihat semuanya melalui mata sains dan Alkitab. Dan saya membaca bukunya tentang mujizat beberapa waktu yang lalu. Dan dia menggambarkan pertobatan dari sudut pandang ilmiah. Sekarang dengarkan ini. Ketika seseorang diselamatkan, inilah yang terjadi padanya. Seseorang yang merupakan sistem tertutup secara spiritual, sama sekali tidak memadai dan berpusat pada dirinya sendiri. Tiba-tiba menjadi sistem yang terbuka, terintegrasi dengan hidup yang berpusat pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dia yang secara spiritual telah memburuk dari hari ke hari. Bahkan pada kenyataannya, sudah mati ketika dia hidup. Tiba-tiba mengalami kedamaian dan sukacita saat ia percaya melalui kuasa Roh Kudus. Sekarang Allah sumber pengharapan memenuhi Anda dengan sukacita dan damai sejahtera saat Anda percaya bahwa Anda hidup dalam pengharapan yang berlimpah melalui kuasa Roh Kudus. Dan dia dihidupkan bersama dengan Yesus Kristus. Hidupnya yang dulu kacau sekarang menjadi kosmos dengan urutan makna dan tujuan. Ia dilahirkan kembali, suatu mujizat kasih karunia, kesaksian yang hidup atas kuasa penciptaan yang besar, yang juga adalah sumber keselamatan. Apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Inilah diri Anda berjalan di sepanjang hidup, dan Anda adalah sistem yang tertutup. Artinya Anda adalah tidak punya tempat dalam hidup Anda untuk Tuhan. Itu tidak akan cocok. Pernahkah Anda mencoba memasukkan Tuhan ke dalam diri seseorang yang bukan Kristen? Itu tidak bekerja. Orang yang tidak menginginkan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki persekutuan, hubungan dengan Tuhan, mereka tertutup bagi Tuhan. Bukankah itu benar? Kemudian Kristus datang dan mengubah hidup mereka dan mengampuni dosa mereka. Dan tiba-tiba, sistem yang tertutup itu menjadi sistem yang terbuka. Dan Henry Morris mengatakan, kekacauan berubah menjadi sebuah kosmos. Jadi lain kali seseorang bertanya kepada Anda, apakah Anda seorang Kristen? Anda berkata, dahulu saya adalah sebuah kekacauan, tetapi sekarang saya seorang kosmos. Katakan saja itu pada mereka. Lihat apa yang mereka katakan. Mereka akan melihat Anda dan mengatakan, Anda terlihat sangat kacau bagi saya saat ini. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah suatu mujizat. Dan Anda tahu, beberapa orang mengatakan, saya akan diselamatkan. Dan kemudian ketika saya mati, saya akan mendapatkan hidup yang kekal. Oh tidak. Saat Anda diselamatkan, Anda sudah mendapatkan hidup yang kekal saat itu. Dan saat itu berlangsung untuk selama-lamanya. Dan Anda bersama Tuhan, sungguh suatu keajaiban, sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Apakah Anda percaya saya bahwa kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Kita memiliki pesan yang lebih besar. Kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Kita melakukan mujizat yang lebih besar. Itulah kata pengantar saya. Tapi khotbah saya akan sangat singkat. Bagian keempat, kuasa dari pekerjaan yang lebih besar. Anda berkata, baiklah Pendeta Jeremia, bagaimana kita melakukannya? Harap baca bersama saya bahwa kita tidak hanya memiliki kemungkinan karya yang lebih besar dan janji karya yang lebih besar. Tetapi di sini juga ada kuasa dari pekerjaan yang lebih besar. Dan apakah kuasa dari pekerjaan yang lebih besar itu? Sangat-sangat jelas. Jika Anda membaca teksnya dengan cermat, kembali ke Yohanes 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 12 hingga 14. Yesus berkata bahwa pekerjaan yang lebih besar tersedia bagi kita hari ini dengan cara yang sama seperti pekerjaan itu tersedia baginya pada zamannya. Bagaimana cara Yesus melakukan pekerjaannya? Apa yang menjadi kekuatannya? Dia melakukannya melalui Bapa. Ingat Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa bagi kami. Yesus berkata, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Bagaimana Yesus melakukan pekerjaannya melalui Bapa? Dia terhubung dengan Bapa melalui doa. Dan melalui doa, Bapa memberdayakan Yesus untuk berjalan di bumi ini dan melakukan pekerjaan Bapa. Secara harfiah, Bapa melakukan pekerjaannya melalui Yesus. Dan sekarang Yesus mau berkata kepada kita, jika engkau mau melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang merupakan bagian dari impianmu, jika engkau tidak mau hidup dalam kenanganmu, tetapi engkau mau hidup di dalam mimpimu, inilah kuncinya. Pekerjaan yang lebih besar dilakukan melalui doa. Anda bertanya kepada saya, mengapa saya bersemangat tentang masa depan gereja ini? Saya akan memberitahu Anda, Tuhan telah melakukan beberapa hal yang luar biasa di Sedu, Mountain, karena kami memiliki sejumlah orang yang berdoa. Tetapi sekarang, mulai hari ini, kami memiliki rencana pertanggungjawaban yang terorganisir dan disiplin di mana. Ketika kami sudah mengisi semua ruang dan kami semakin mendekati, kami akan meminta 4 orang berdoa untuk pelayanan gereja Sedu Mountain Community Church di setiap jam. 4 orang di setiap dinding gereja. Teman saya, Wayne May, membuat tampilan ini untuk kami. Tampilan ini menunjukkan gereja yang dikelilingi oleh dinding doa. Dan setiap dinding ada nama-nama orang yang telah berkomitmen untuk berdoa agar pekerjaan yang lebih besar dapat dilakukan. Seseorang berkata, jika Tuhan telah melakukan apa yang telah Dia lakukan dengan doa yang terbatas, apa yang dapat kita harapkan darinya dengan doa tanpa batas? Apa yang akan kita katakan? Saya ingin Anda melihat ke bawah dan mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membuat kita lelah. Kita melihat dalam drama bahwa apa yang kadang terjadi adalah Anda masuk dalam pelayanan dan Anda menjadi lelah. Izinkan saya memberitahu Anda cara agar tidak lelah ketika Allah melakukan pekerjaan yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang perlu benar-benar menjadi lelah melakukan pekerjaan yang lebih besar. Anda memperhatikan cara kerjanya. Lihatlah ke dalam Alkitab Anda lagi dan perhatikan ayat 13. Dan apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan membantumu melakukannya. Apa itu yang dikatakannya? Tidak, ia mengatakannya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan itu juga terdapat pada ayat berikutnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Anda tahu, masalah yang kita miliki dalam pelayanan Kristus dalam generasi ini adalah kita berpikir bahwa tugas kita adalah bekerja habis-habisan dan melakukan semua hal ini untuk Tuhan. Dan ketika kita tidak berdoa, kita mendapatkan kesan itu. Ketika kita mulai berdoa, Tuhan mulai mengajar kita bahwa kita tidak perlu berada di sana, berlarian ke sana kemari, melakukan banyak perkara untuk Tuhan. Kita hanya perlu terbuka agar Tuhan dapat melakukan pekerjaannya melalui kita. Dan cara Anda menjadi terbuka bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya melalui Anda adalah melalui doa. Seseorang berkata, Dr. Jeremiah,
apa tujuan kita untuk tahun yang baru? Apa rencana kita yang kami memiliki? Beberapa hal di benak kami, tetapi Anda tahu apa yang ingin saya katakan kepada Anda. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya hanya akan tetap fokus dan tetap berhubungan. Dan apapun yang Dia ingin lakukan, Dia akan melakukannya. Dan saya hanya akan mencoba untuk tersedia agar Dia dapat melakukannya. Sebanyak yang Dia ingin lakukan melalui saya, melalui Anda, dan melalui kita semua. Terkadang kita menyusun rencana kita bersama, dan kita menempatkannya di sebuah bagan besar. Dan kita berkata, oke, Tuhan, berkati rencana ini. Ini adalah rencana saya, tetapi Engkau yang memberkatinya. Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan ingin memberkati kita, sehingga Dia dapat melakukan pekerjaannya melalui kita. Dan saya katakan kepada Anda, Tuhan melakukan pekerjaannya melalui kita akan menjadi lebih besar dari apapun yang Anda dan saya dapat impikan. Saya tidak memiliki visi seperti yang dimiliki Tuhan. Dia memiliki visi yang hebat untuk kita dan gereja ini. Dan saya yakin bahwa cara yang akan terjadi adalah melalui apa yang kita ketahui sebagai penjaga di atas tembok. Bukan hanya beberapa orang yang berdoa, tetapi kita semua berdoa dan meminta Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang lebih besar melalui kita. Tahun ini saya percaya pada Tuhan untuk hal-hal yang besar. Saya tahu bahwa terkadang kita memiliki lebih banyak pelayanan di sini daripada yang dapat kita dukung dengan doa yang sistematis. Itu tidak akan terjadi lagi. Kita tidak akan memiliki pelayanan yang tidak didukung oleh doa. Orang-orang yang terlibat dalam program Watchmen akan mendapati bahwa mereka berdoa untuk semua pelayanan yang berlangsung di sini untuk mendukung dengan kuasa Tuhan. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, karena saya tahu ini benar, saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, saudara, impian kita lebih besar daripada kenangan kita. Kenangan kita luar biasa, tetapi impian kita lebih besar. Apa yang Tuhan mau lakukan di masa depan adalah luar biasa jika kita mau percaya kepadanya. Apakah Anda tahu di mana impian Anda dimulai? Izinkan saya mengatakan ini selagi kita menutupnya. Jika mimpi itu belum dimulai, impian Anda harus dimulai dengan membuka diri Anda kepada Tuhan. Jika Anda adalah sistem yang tertutup, Tuhan tidak dapat melakukan apapun melalui Anda atau kepada Anda. Tetapi jika Anda terbuka terhadap Tuhan, maka Dia dapat melakukan semua yang Dia ingin lakukan melalui Anda. Dan saudara, jika Anda tertutup terhadap Tuhan karena Anda tidak pernah menerima pengampunan yang Dia sediakan bagi Anda melalui Yesus Kristus, saya ingin meminta kepada Anda hari ini, mulailah tahun gereja yang baru ini dengan membuka diri Anda kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong ampunilah dosaku dan beri aku keselamatan. Aku ingin terbuka kepada-Mu. Aku ingin tanganku terentang untuk menerima dari-Mu segala yang ingin Kau lakukan dalam hidupku. Jika Anda melakukan itu, ini bisa menjadi permulaan yang tidak akan pernah berakhir. Mimpi kita lebih besar dan

Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Dari judul khotbah pertama berjudul Janji Roh Tuhan, bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini, kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremia tentang kemungkinan akan pekerjaan yang lebih besar. Janji akan pekerjaan yang lebih besar, bukti dari pekerjaan yang lebih besar, dan kuasa dari pekerjaan yang lebih besar. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Atribut Roh Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
2: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
2: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Zona 90, nostalgia bersama semasa.

The Station of Solution 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di hari Selasa malam ini? Gimana sahabat hari Selasanya? Senang banget nih Ella bisa kembali menjumpai sahabat meskipun via udara ya. Kita berjumpa lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah. Seperti biasa sahabat, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 9 malam nanti, sembari menemani waktu istirahat sahabat atau mungkin perjalanan pulang sahabat ya. Ada yang baru pulang dari tempat kerja atau mungkin malah baru mau berangkat kerja karena masuk malam gitu ya. Tetap semangat untuk semua sahabat Iktus. Oke deh, saya sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak banget untuk didengerin malam ini menemani istirahat malam sahabat ya tentunya. Dengan tema lagu seperti biasa millennials, otomatis lagu-lagunya itu zaman-zaman sekolah gitu ya, zaman kita sekolah dulu. Oke sahabat, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai.

0: Baik untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram at BPR Batari.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil.
2: Aku cuma sekedar tutup botol.
4: Aku selembar tisu bekas.
5: Aku si bungkus jajanan.
6: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
7: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, apakah sahabat Iktus jam segini sudah siap-siap untuk istirahat malam atau masih ada yang baru mau makan gitu ya? Ya baru mau makan malam, baru mau santap malam, atau ini lagi cari-cari, lagi muter-muter nih Ella gitu kan, lagi muter-muter cari makan malam, kira-kira makan apa malam hari ini. Atau mungkin sahabat Iktus yang tipikal orang yang batas maksimal makannya jam 6 gitu ya, jam 18. Ada juga yang kapanpun lapar ya udah makan aja. Nah sahabat tahu gak sih, ada beberapa kebiasaan yang kurang baik mungkin ya, yang bisa kita hilangkan atau kita kurangi, kira-kira apa aja ya? Memang ya sahabat, semua yang namanya makhluk hidup gitu kan, itu pasti butuh yang namanya makanan untuk mempertahankan kehidupannya, otomatis ya. Nah saking kegiatannya banyak, atau mungkin begitu banyak hal yang kita kerjakan setiap hari gitu kan, kadang-kadang kita tuh kayak kurang peduli gitu tentang cara makan yang baik. Pokoknya asal keisi aja gitu perutnya. Nah siapa nih sahabat Iktus yang kalau makan itu ya sudah, yang namanya makan ya, ya makan aja. Kan kayak biasanya gimana sih lah gitu ya. Padahal ya sahabat ya, makan itu berkaitan dengan pemahaman akan kebutuhan tubuh kita loh sahabat, dengan tujuan kesehatan. Bahkan yang namanya makan itu ada etikanya, bener kan? Nah untuk sahabat Iktus yang mungkin sekarang lagi bersantap bersama keluarga ataupun dengan teman atau dengan gebetan atau dengan siapapun itu ya, ada hal-hal yang mesti atau perlu sahabat Iktus jaga nih sahabat. Nah biasanya kebiasaan yang kurang baik itu bisa menjadi apa ya, kalau udah jadi kebiasaan, misalkan nih sahabat Iktus kalau yang namanya makan itu gak teratur. Nah itu dia, itu kan kurang baik ya sahabat ya. Makan, jam makan yang tidak teratur itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Sesibuk apapun kita ya sahabat, kita harus menyempatkan untuk makan di jam yang kurang lebih sama nih. Jangan terlalu sering berubah-ubah gitu ya. Nah ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya sendiri gitu ya sahabat ya. Gak cuma sahabat itu saja, tapi saya juga belajar, oh dengan makan yang teratur, jadi metabolisme tubuh juga akan lebih baik. Nah, keteraturan waktu makan itu bisa mengurangi masalah pencernaan kita nih sahabat. Nah, ada juga kalau misalkan sahabat Iktus itu lebih suka makan asal enak atau yang penting kenyang. Nah ini dia nih, lidah dan perut memang gak boleh ya yang namanya terlampau dimanjakan sampai kesehatan malah jadi tidak dipedulikan gitu sahabat. Enak di lidah belum tentu baik untuk kesehatan. Nah sementara makan hingga perut kekenyangan itu juga bisa menimbulkan rasa tersiksa gitu ya, sampai yang namanya bergerak aja susah gitu. Berhenti makan sebelum perut terlalu kenyang itu merupakan tindakan yang baik gitu sahabat Iktus. Siapa nih yang suka banget yang namanya makan yang penting kenyang? Tapi emang bener ya sahabat, kadangkala kita kalau misalkan terlalu kenyang itu juga bisa bikin begah perut gitu kan. Kalau sahabat Iktus gimana? Yuk gabung di 0817450596 atau mungkin yang mau gabung di sosial medianya Iktus di Iktus Sahabat at Iktus FM kalau di Instagramnya, kalau Facebooknya di Iktus Sahabat Anda. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak, setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kembali lagi di 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, yang namanya makan, kalau tadi untuk kesehatan tubuh, jangan sampai kita makannya tidak teratur, bisa menimbulkan masalah kesehatan yang tentunya tidak baik gitu ya sahabat ya. Nah selanjutnya sahabat, kita mengecap ketika makan, ini dia nih. Nah bukan kecap saus ya, tapi gimana kalau kita makan itu kita suka bunyi-bunyi. Nah itu sahabat, mengeluarkan suara atau mengunyah berulang kali gitu kan. Ya memang yang namanya mengunyah itu kan harus berulang kali ya, cuman maksudnya jangan sampai bunyi-bunyi gitu ya, itu kan kayak kurang sopan gitu sahabat Iktus. Jadi pastikan selama kita sedang makan, jangan lupa untuk tutup mulut gitu sahabat. Terus jangan lupa juga sahabat Iktus, yang namanya lagi makan, kalau makan bersama teman-teman, anggota keluarga atau sama siapapun, itu diusahakan untuk tidak sambil berbicara. Kayak gitu ya sahabat ya. Ini kayaknya hal mendasar banget sih, tapi gak apa-apa untuk kita ingat lagi, di refresh lagi gitu ya memorinya. Gimana sih kadang-kadang kita karena saking semangatnya, saking gembiranya bisa makan bareng teman-teman, kelupaan gitu sahabat. Nah kalau tadi kita yang namanya makan asal makan, terus yang penting kenyang, ada juga makan yang sampai benar-benar terlalu kenyang gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh pengen, semuanya tuh mau dimakan gitu. Kadang-kadang itu cuma lapar mata loh sahabat Iktus. Jangan lupa kita untuk istilahnya tuh kayak mengukur gitu, kira-kira sudah cukupkah, atau mungkin kalau misalkan pengen mencoba beberapa masakan, mungkin sahabat Iktus bisa sharing dengan temen gitu ya, satu meja atau gimana kalau kita sharing, mau apa enggak. Biasanya kalau sama teman dekat sih udah tahu gitu ya, kalau sharing tuh lebih asik kalau sharing, jadi bisa nyoba ini dan itu gitu sahabat Iktus. Nah selanjutnya seperti apa, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
6: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Zona 90.

Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat itu, kalau tadi kita udah ngomongin tentang etika makan seperti apa gitu. Kenapa sih malam ini saya pengen banget ngomongin tentang makan-makan dan makan. Iya, siapa tahu sahabat itu besok dapat undangan makan, jamuan makan malam, atau mungkin malam ini lagi on the way mau ke tempat makan gitu ya sahabat. Sahabat, kira-kira apalagi sih hal-hal yang perlu kita hindari gitu saat kita makan bersama atau mungkin saat jam makan sahabat iktus. Nah sahabat, kadang-kadang kita gak sadar nih kalau kita suka mencela menu makanan. Nah ini dia nih, saya pernah ya makan dengan orang yang tipe orang yang seperti ini. Kayak lagi makan tapi ada aja yang dikomentarin gitu tentang menu yang sedang dia makan gitu ya. Jadi barangkali ya sahabat, kita tuh tidak sadar akan kebiasaan ini. Ketika kita makan tidak hanya fokus menikmati menunya, ada aja hal-hal yang terkait dengan hidangan yang dicela tapi tetap sambil makan gitu. Masakan kurang inilah, masakan kurang itulah, lebih enak kalau saya yang masak lah. Memang ya sahabat ya, berpendapat tentang hidangan itu boleh aja. Tapi nih sahabat, sebaiknya nanti kalau sudah selesai makan gitu kan, makan sudah selesai, baru deh kita ngomongin tentang itu. Jadi kadang-kadang hal yang komentar berkepanjangan itu tuh jadi terasa kayak kok gak bersyukur banget sih udah bisa makan gitu gak sih sahabat iktus. Nah siapa tahu sahabat iktus kurang menyadari itu, boleh dikurangi. Siapa tahu ada yang kurang nyaman dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi nih sahabat, kalau sahabat diundang untuk makan malam gitu ya sahabat, atau untuk ada undangan makan, makan siang atau makan malam, terus sahabat iktus melakukan hal itu, big no deh sahabat iktus ya. Oke deh sahabat, ada apa lagi kira-kira yang perlu kita hindari? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Ya, masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau tadi saya sudah membagikan beberapa kebiasaan yang mungkin kurang

yang fleksibel gitu ya, yang istilahnya kayak aduh kalau mau dibilang rewel gitu ya, pokoknya maunya makannya yang ini khusus ini khusus itu, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kurang fleksibel gitu dalam pemilihan menu makanan. Nah sahabat, yang namanya makan bersama gitu, kalau bisa diusahakan sahabat Iktus mencoba untuk menikmati semua atau hidangan apapun yang disajikan oleh yang mengundang gitu ya, atau mungkin sahabat Iktus atau sahabat Iktus yang ngundang gitu ya, sahabat Iktus yang ngundang tapi dengan beberapa teman-teman atau beberapa kerabat, itu akan kurang enak dilihat ketika sahabat Iktus terlalu pemilih gitu. Nah sahabat, ini bisa kita sesuaikan aja ya. Kalau sahabat Iktus mungkin makannya sendiri atau cuman berdua dengan pasangan, itu bisa ya kita yang namanya makan suka-suka gue, istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan makan bersama keluarga, seluruh anggota keluarga, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin sahabat Iktus makan dengan kerabat, dengan klien apalagi, kalau bisa apapun yang dihidangkan atau apapun yang ada saat itu, kalau bisa sahabat yang menyesuaikan gitu ya sahabat Iktus ya. Nah selanjutnya sahabat, yang terakhir nih, ada makan terlalu cepat atau lambat. Ini juga tempo saat kita makan, ini juga menjadi apa ya, bisa dikatakan dilihat orang gitu. Saat kita makan tuh kayak orang balapan, itu juga kayak kurang baik. Atau misalnya kita adalah orang yang suka banget makan tapi diemut gitu. Saya punya teman ya sahabat, meskipun sudah dewasa tapi karena kebiasaan dari kecil memang suka menyimpan makanan di dalam mulut, entah kenapa makannya tuh kayak lama aja gitu. Jadi ini pun kalau untuk kita makan yang dengan rombongan besar atau dengan banyak orang, itu kayak kurang pas ya sahabat Iktus ya. Mungkin hal-hal seperti ini tuh terlihat sepele, tapi untuk sahabat ini bisa jadi masukan untuk sahabat Iktus yang mungkin suka bersosial gitu kan. Sahabat Iktus yang suka keundangan, atau mungkin sahabat Iktus yang suka istilahnya berinteraksi dengan orang lain. Nah ini sahabat, ini hal-hal yang bisa kita perhatikan agar orang lain itu juga nyaman saat makan bersama kita. Gitu ya sahabat Iktus ya. Nah untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung, yang masih ingin bergabung, bisa langsung saja di 081 745 0596. Kita kembali lagi di 96.

0: Yul, Yul,
1: ayo turukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit yang mengenai jaringan keras gigi dan menyebabkan kerusakan permanen pada gigi. Oleh karena itu, periksakanlah diri Anda setiap 6 bulan sekali, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Zona 90.

waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali untuk sahabat yang sudah dengan setia mendengarkan 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90. Pastikan untuk ketemu lagi ya. Jumpa lagi dengan Ella minggu depan di hari Selasa di zona 90 tentunya. Pukul 19.30 hingga pukul 21. Kalau gitu, karena waktu juga memisahkan kita, saya Ella mohon undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas sahabat Iktus. Selamat bekerja untuk yang mau bekerja malam hari ini, dan selamat istirahat untuk sahabat Iktus yang sudah mau istirahat. Oke deh, saya Ella pamit. Dadah, bye-bye. God bless you all.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Kristus. Di saat ini, kami mohon, ajarkanlah kepada kami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 20 ayat 12 sampai 17. Yonatan berkata kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira pada waktu ini, aku akan mengamati gelagat ayahku. Baik atau tidaknya bagimu Daud, aku akan mengutus orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Apabila ayahku berniat untuk mendatangkan celaka atasmu, demikian kiranya yang Tuhan lakukan terhadap Yonatan bahkan lebih lagi. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepas engkau pergi dengan selamat, Tuhan kiranya menyertaimu seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi apabila aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Bahkan ketika Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi." Demikianlah Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud, katanya, "Kiranya Tuhan menuntut balas dari musuh-musuh Daud." Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi demi kasih Daud kepadanya, sebab Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri.

Sahabat Scripture Union Indonesia, meskipun Saul ingin membunuh Daud, kita dapat melihat indahnya persahabatan yang tulus antara Daud dan Yonatan. Daud menemui Yonatan perihal Saul yang berusaha membunuhnya. Yonatan berusaha meyakinkan Daud bahwa ayahnya tidak demikian, tetapi Daud meragukan hal itu. Maka mereka menyusun rencana untuk membuktikan mana yang benar. Apakah keyakinan Yonatan atau perkataan Daud? Dan juga untuk menentukan apakah Daud sebaiknya datang ke perjamuan raja atau malahan pergi. Mereka mengikat perjanjian dengan mengatakan, "Tuhanlah saksi di antara aku dan engkau sampai selamanya." Dalam perjamuan makan dengan raja, pada hari pertama Daud tidak datang. Saul masih tenang. Namun pada hari kedua Saul menanyakan ketidakhadiran Daud. Yonatan menjawab bahwa Daud harus hadir dalam upacara kurban bersama kaum keluarganya. Mendengar jawaban itu, Saul marah. Yonatan berupaya menenangkan ayahnya dan bertanya mengapa Daud harus dibunuh. Namun Saul melemparkan tombak kepada anaknya itu. Yakinlah Yonatan bahwa ayahnya benar-benar hendak membunuh Daud. Di tengah ancaman kematian dari Saul, Yonatan memilih untuk berdiri di sisi Daud. Meskipun keputusan itu berarti menentang ayahnya sendiri dan merelakan tahta yang seharusnya menjadi miliknya. Keputusan ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati melibatkan komitmen yang berani dan rela berkorban demi kebenaran. Seorang sahabat sejati akan memberikan yang terbaik kepada sahabatnya, meskipun ia harus menerima kenyataan pahit, kehilangan kedudukan, jabatan, atau popularitas. Demi menjaga persahabatan dan keselamatan sahabatnya, ia rela menanggung resiko dan bahaya. Yesus sendiri mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Maukah kita mengikuti teladan persahabatan antara Daud dan Yonatan? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang Kau berhadirkan di dalam perjalanan hidup kami. Ikatlah kami di dalam kasih-Mu, sehingga persahabatan kami tidak hanya bertumbuh di dalam kebersamaan, tetapi juga dalam iman, pengertian, dan kesetiaan kepada-Mu. Seperti benang-benang yang ditenun menjadi kain yang indah, satukan hati kami untuk saling menguatkan dan bersama-sama berjalan di jalan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

特价，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 26 sampai 31. Untuk perenungannya dari Mazmur 27 ayat 1 dan 4 dan Mazmur 31 ayat 16. Judul renungan MK kita hari ini, satu hal yang paling penting. Saudara, semakin kita bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa hidup ini ternyata juga masih dan bahkan penuh keinginan. Kita ingin sehat, kita ingin keluarga kita baik-baik saja, kita ingin pekerjaan kita lancar, kita ingin masa depan kita aman, kita ingin tetap dihargai, kita ingin dimengerti. Oh, daftarnya bisa panjang. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri. Jika hanya satu hal yang boleh kita minta kepada Tuhan, apakah itu? Pertanyaan itulah yang muncul dalam Mazmur 27. Daud sedang menghadapi ancaman dari para musuhnya, para musuh itu sedang mengepungnya, masa depannya tidak pasti, tetapi yang menarik di tengah semuanya itu ia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Mazmur 27 ayat 4. Kita mungkin mengira Daud akan meminta kemenangan, keamanan atau perlindungan dari para musuhnya. Tetapi ternyata bukan itu. Daud berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Wow, Daud ternyata tidak sedang mencari sesuatu dari Tuhan. Ia sedang mencari Tuhan itu sendiri. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan karena membutuhkan pertolongannya. Daud datang kepada Tuhan karena merindukan hadiratnya. Tentu pertolongan itu penting, berkat itu baik. Tetapi semuanya tidak lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Ada banyak orang mencari tangan Tuhan, namun sedikit yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tangan itu memberi sesuatu, sementara wajah itu menunjukkan pribadinya. Dan hubungan yang mendalam selalu lahir dari perjumpaan pribadi. Mungkin karena itulah Daud mampu berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 ayat 1. Perhatikan saudara, Daud tidak berkata bahwa masalahnya itu sudah hilang semuanya. Musuhnya masih ada, ancamannya masih ada. Tapi pusat hidupnya sudah berada pada Tuhan. Ketakutan sering membesar ketika kita terlalu lama menatap pada masalah-masalahnya. Sebaliknya, ketakutan mulai mengecil ketika kita memandang Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Lalu dalam Mazmur 31 muncul sebuah kalimat yang sangat indah. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Mazmur 31 ayat 16. Kalimat ini sederhana, saudara. Tapi mengandung kedamaian yang dalam. Kita tidak memegang hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Kita tidak mampu mengendalikan semua keadaan. Tetapi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan tangan itu lebih aman daripada tangan kita sendiri, bukan? Ada sebuah kebiasaan manusia yang unik. Kita ingin memegang semuanya. Memegang masa depan. Memegang orang-orang yang kita kasih. Memegang rencana-rencana kita. Padahal semakin kita pegang erat, kita makin menggenggam, semakin sakit, dan kita malah mudah cemas. Daud mengajarkan jalan yang berbeda. Bukan menggenggam lebih kuat, melainkan mempercayakan lebih dalam. Ketika damai sejahtera tidak lahir ketika kita berhasil mengendalikan semuanya. Ya, damai sejahtera itu tidak lahir ketika kita sudah bisa kendalikan semuanya itu. Sementara damai sejahtera itu lahir ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mengendalikan dan memegang semuanya itu. Karena ketika kita menemukan Tuhan, seringkali kita menemukan kekuatan untuk menjalani jalan yang belum selesai itu. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, jika hanya satu hal yang boleh kita minta kepada Tuhan hari ini, apakah itu? Yang kedua, adakah bagian hidup yang masih kita genggam terlalu kuat dan belum kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah banyaknya keinginan dan kekhawatiran hidup, ajari kami mencari Engkau lebih daripada segala sesuatu yang lain. Ketika hati kami gelisah tentang masa depan, ingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Jadilah terang dan keselamatan buat hidup kami, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 28 ayat pertama sampai 29. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya, pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat, orang terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermainan dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam perjalanan mereka jatuh telentang, sehingga luka tertangkap dan tertawan. Sebab itu, dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebagai batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal.
suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama arahkan hati kita kepadanya, dan kita minta Roh Kudus memimpin langkah kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, hati kami bersyukur karena Engkau sangat baik, dan saat ini kami rindu untuk kami boleh kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami bukan orang-orang yang seringkali setia, tetapi Engkau Allah yang setia, yang memberikan pada kami kesempatan untuk belajar mengenal akan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati hamba yang penuh dengan kelemahan untuk membawa kabar baik bagi setiap sahabat yang mendengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, apa yang terjadi bila mana kita sedang menghadapi satu masalah? Kita merasakan kepedihan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa bercerita kepada siapapun. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengalami keadaan yang depresi, dan dia bercerita dalam sebuah komunitas belajar, dan dia menceritakan bahwa dia sedang depresi. Dia depresi karena tuntutan rohani yang begitu berat dari gereja di mana dia bertumbuh di situ. Dan kemudian akhirnya orang ini mengatakan, aku harus ke dokter, aku harus minum obat dan ikut terapi supaya dia bisa merasa tenang. Ketika ditanya bagaimana orang ini bisa depresi di dunia rohani, orang ini mengatakan bahwa saya tidak punya tempat untuk bisa menceritakan apa yang menjadi keberatan saya. Ketika saya bercerita kepada rohaniawan saya diberi satu ultimatum bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah mengalami keadaan yang sulit, dan dia pasti akan bisa bangkit dari kesulitannya dan tidak boleh depresi. Kalau dia depresi adalah menandakan dia kurang iman. Dan akhirnya orang ini mengatakan dalam komunitas itu, tidak ada yang mengerti saya, dan saya hanya membuka di forum itu bahwa dia adalah orang yang sedang depresi. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain, dalam forum yang sama ada sebuah cerita tentang seorang hamba Tuhan yang berani untuk mengatakan kepada jemaatnya bahwa dia sedang mengalami depresi berat, sehingga dia harus pergi ke psikiater dan harus minum obat. Ketika jemaatnya mendengar itu, mereka tidak kemudian menghentikan pelayanan hamba Tuhan itu, mereka justru bergiliran mengantar sang pendeta untuk berobat ke psikiater. Mereka bergiliran untuk mendampingi sang pendeta. Ada banyak ragam orang yang memiliki respon terhadap sesamanya yang sedang mengalami kepedihan, sedang mengalami depresi, sedang mengalami keadaan yang gangguan mental. Ada banyak orang punya respon yang masing-masing. Ada orang yang mengatakan bahwa orang tidak boleh seorang hamba Tuhan sakit, tidak boleh orang yang mengenal Tuhan itu mengalami depresi, harus cepat bangkit dan sebagainya. Tetapi ternyata Allah itu punya satu sikap yang sangat luar biasa ketika seseorang mengalami kepedihan yang amat sangat dan bahkan diambang depresi. Mari kita akan lihat sama-sama 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Su bin seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pineas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihi.
dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat pintu, tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada satu kisah tentang seorang perempuan, seorang wanita yang sudah menikah, yang dipoligami oleh suaminya, namanya Hana. Dia adalah seorang perempuan yang baik, tetapi sayang dia tidak memiliki seorang anak. Dan bagi orang-orang pada masa itu, tidak punya seorang anak itu adalah kartu mati bagi seorang perempuan. Karena perempuan itu dianggap tidak memiliki berkat Tuhan, tidak akan mewariskan berkat Tuhan. Dan seorang wanita yang tidak memiliki anak itu adalah kehinaan pada masanya. Sehingga siapapun mereka, mereka selalu berusaha bagaimana caranya supaya mereka memiliki anak yang diasuh di pangkuannya. Kita ingat cerita keluarga Yakub yang waktu itu Rahel tidak bisa memiliki seorang anak, lalu kemudian dia meminta supaya pembantunya, budaknya itu mau untuk menjadi pengganti bagi dia. Jadi suaminya akhirnya memiliki anak dari budak itu, dan anak itu diambil oleh Rahel dan diakui sebagai anaknya. Kita masih ingat bagaimana ketika Sarah itu frustrasi dengan keadaan yang sudah sepuh dan dia belum memiliki anak, dia meminta Abraham menikahi seorang budaknya yang bernama Hagar, sehingga ketika melahirkan Ismail, Ismail diangkat menjadi anak bagi keluarga Abraham. Jadi yang namanya anak itu adalah faktor penting bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Entah itu laki-laki atau perempuan, yang jelas seorang wanita yang sudah menikah harus punya anak. Dan di sini diceritakan Hana itu tidak memiliki anak di pasal ayat yang kedua. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Sungguh satu cerita yang memedihkan bagi seorang perempuan yang bernama Hana. Padahal setiap saat Paskah mereka dibawa bersama-sama pergi ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban. Ketika Hana tidak memiliki anak dan melihat bahwa Penina madunya itu memiliki anak, itu sudah membawa satu perasaan yang menyakitkan bagi dia, menimbulkan luka bagi dia. Ketika pergi ke Bait Allah setiap tahun, tentunya Hana harus menyiapkan mentalnya begitu rupa untuk dia bisa menghadapi kenyataan bahwa dia tidak memiliki satu keturunan pun pada saat itu. Ketika mereka makan setelah korban disampaikan, diunjukkan, kemudian keluarga itu makan bersama, tidak bisa dipungkiri sedihnya hati Hana. Dia melihat Elkana memberikan satu bagian kepada Penina dan anak-anaknya lelaki dan perempuan dikasih satu-satu. Lalu kemudian Elkana memberikan kepada dia cuma satu bagian. Walaupun itu yang terbaik, tapi jumlah itu membuat dia sungguh-sungguh merasa pedih. Bahwa dia bukan perempuan yang utuh, bahwa dia bukan perempuan yang baik, bahwa dia bukan perempuan yang berbakti pada suami dan membawa berkat bagi keluarganya. Hana depresi. Di ambang depresinya sampai dia memberikan satu sikap di mana dia hanya bisa, di ayat yang ketujuh, dia menangis dan tidak mau makan. Salah satu gejala orang yang depresi adalah dia sudah tidak memiliki perhatian bagi dirinya sendiri. Dia sudah berfokus pada apa yang dia rasakan dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Hana sudah memasuki masa itu. Dalam keadaan sudah tertekan, ditambah lagi dengan sikap Penina kepadanya. Di dalam terjemahan baru, Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, di ayat yang keenam dikatakan, untuk membuat Hana geram, saingan itu adalah Penina, selalu menyakiti Hana. Jadi Penina ini memang sengaja menyakiti Hana dengan berbagai macam cara.
sehingga benar-benar Hana merasakan depresi yang dalam waktu itu. Dia pedih dan dia merasakan batinnya tertindas, merasa

napas karena dia mengatakan, mengapa engkau menangis, mengapa engkau tidak mau makan. Sebagai seorang lelaki, Elkana tidak terlalu memahami apa yang Hana rasakan pada saat itu. Dia hanya mengatakan, kamu kok tidak mau makan, kenapa? Ini loh ada aku, bukankah aku lebih berharga bagimu dibandingkan 10 orang laki, anak laki-laki? Ini ada aku ini lebih berharga. Faktanya, Hana tetap merasa tertekan walaupun cintanya Elkana luber-luber kepadanya, tetapi Hana tetap menginginkan seorang anak. Kadang orang terdekat pun tidak bisa mengerti apa yang kita rasakan. Kadang orang terdekat bahkan membuat kita melupakan masalah yang kita alami. Ketika kita berbicara kepada sahabat atau kepada orang yang kita percaya, ketika kita menceritakan masalah kita, kadang bukan solusi yang kita dapatkan. Kadang mereka malah mengatakan, sudah, tidak usah sedih, ayo kita jalan. Ayo kita pergi, sudah senang-senang aja, tidak usah ambil yang itu, ambil sisi positifnya saja. Padahal benar-benar untuk mengambil situasi, keluar dari situasi itu, mencari solusi itu tuh sesuatu yang sangat berat. Oke, baiklah kita mau healing, oke, baiklah kita mau pergi, tetapi setelah pergi, dia akan berhadapan dengan situasi yang sama. Inilah yang terjadi, seringkali terjadi pengingkaran, seringkali terjadi penghindaran, karena orang tidak mau mendengar dengan baik apa yang menjadi pikiran dari orang yang sedang mengalami keadaan yang sulit itu. Kita seringkali tidak mau mendengarkan itu, kita hanya, sudah ayo kita segera meninggalkan tempat itu dan masalah itu dihindari saja. Penghindaran itu bukan jalan. Hana mengalami itu, maka pada suatu kali setelah bertahun-tahun dia mengalami keadaan demikian, di ayat yang ke-9 dikatakan, Hana berdiri dan dia berdoa kepada Tuhan dengan hati pedih. Dia menangis terseduh-seduh. Tidak banyak perempuan berdoa di dalam rumah Tuhan. Karena biasanya yang ada di rumah Tuhan itu adalah kaum lelaki. Tetapi hari itu, Hana datang kepada Tuhan berdoa sambil menangis. Dan dia mengutarakan isi hatinya. Ayat 11. Jika Tuhan sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberikan hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan kepada dia, kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia sampai bernasar, dia tahu kepada siapa dia lari, maka dia bernasar kepada Tuhan, kalau engkau memberikan kepada aku seorang anak, maka aku akan mempersembahkannya kepadamu. Hana mengekspresikan kepedihannya, depresinya itu dengan doa yang tidak terkatakan, tidak keluar kata-kata, tetapi berisi tangisan dan mulut yang mengekspresikan kata-katanya. Tapi menarik, bahkan rohaniawan pun tidak mengerti apa yang dia rasakan. Maka di ayat yang ke-12, Imam Eli mengamati mulut Hana. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Dan Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bahkan bukan cuma suami, bahkan orang yang terdekat secara rohani tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh Hana. Hana cuma minta, Tuhan beri aku seorang anak laki-laki supaya aku bisa mengatasi semua masalah yang aku hadapi. Aku mengalami penghinaan, aku mengalami keadaan di mana kenyataan bahwa aku hanya mendapat satu bagian dari persembahan itu. Aku pengen seorang anak, itu solusi bagiku. Dalam depresi itu tidak ada seorang pun yang bisa mengerti keadaan Hana, termasuk bahkan rohaniawannya. Dan untungnya pada saat itu ternyata Hana doanya didengarkan oleh Tuhan. Ketika Eli pada akhirnya memahami apa yang Hana pikirkan, lalu kemudian Eli mengatakan, pergilah dengan damai, Tuhan Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Setelah dia berbicara kepada Tuhan dan kemudian dikuatkan, dia bisa makan dan minum, mukanya muram. Ada satu pelepasan yang dia rasakan, bahwa dia sekarang bisa punya harapan. Entah Tuhan menjawab atau tidak, tetapi setidaknya dia bisa menceritakan lukanya kepada Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kepedihan

itu kadang tidak bisa kita pahami. Kepedihan seseorang tidak bisa kita pahami. Kepedihan orang-orang di sekitar kita, kepedihan kita tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang kita tidak tahu kita harus cari ke siapa untuk bisa melampiaskan kepedihan kita. Di zaman sekarang, di zaman orang sedang sangat sibuk, di dalam keadaan ekonomi yang makin lama makin terpuruk ini, orang tenggelam dengan pekerjaan, orang tenggelam dengan target, orang tenggelam dengan kesibukan. Yang kesepian akan tetap kesepian. Dalam sebuah survei Litbang, dalam sebuah harian terkenal di Indonesia mengatakan bahwa ada satu kota yang mengalami kesepian yang tinggi. Dan kota itu adalah kota pelajar. Kota di mana orang-orang berkumpul di situ dan penduduknya biasanya begitu ramah. Tapi di situ ada banyak orang yang kesepian. Kenapa? Karena terlalu banyak orang sibuk dengan keberadaannya sendiri, sehingga orang tidak lagi bisa bercerita satu sama lain. Kepedihan itu tidak tersalurkan, orang tidak mengenal kepedihan itu. Ketika orang pergi ke gereja, orang hanya duduk, ibadah, setelah itu pulang. Tidak ada waktu bercerita, tidak ada waktu berkeluh kesah. Ketika berkeluh kesah pun, kemudian diskakmat dengan firman-firman yang mengajarkan supaya tidak boleh mengeluh, tidak boleh terpuruk, bahwa keterpurukan itu adalah sumbernya dari si penggoda dan harus kita lawan. Orang-orang yang mengalami kelelahan tidak mendapatkan jawaban. Mirip seperti keadaan Hana. Elkana suaminya tidak memahami keadaannya. Demikian juga Imam Eli tadinya tidak mengerti keadaannya. Setelah Hana bercerita, Imam Eli mulai mengerti apa yang Hana rasakan. Perlu waktu untuk kita bercerita kepada orang yang tepat. Tetapi di sisi lain, kita butuh Tuhan untuk menceritakan apa yang ada di benak kita. Mari kita membaca dalam kitab Dua Tawarikh. Dua Tawarikh pasal yang ke-6. Dua Tawarikh pasal yang ke-6 kita akan membaca bersama. Dua Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Kiranya engkau mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap. Kiranya engkau mengampuni dan membalas setiap orang sesuai dengan segala tindak tanduknya. Karena engkau mengenal hatinya. Sungguh hanya engkaulah yang mengenal hati anak-anak manusia, sehingga mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di tanah yang engkau berikan kepada nenek moyang kami. Tuhan itu mengenal kita, mengenal dengan sangat dalam, mengenal dengan sangat rapat, mengenal jauh dalam hati kita, sehingga ketika kita tidak lagi bisa bicara kepada orang-orang yang kita percaya, kepada orang-orang dekat kita, ada Tuhan yang bisa mengerti keadaan kita, sahabat. Ada Tuhan yang siap untuk mendengar segala keluh kesah kita, mau keluh kesah yang baik, mau keluh kesah yang kurang baik, mau yang penuh dosa maupun yang sangat berdosa. Berbicaralah kepada Tuhan. Hana mencari solusi, pergi ke bait Allah. Dalam kedekatannya dengan Allah, dia menceritakan apa yang dia rasakan. Tuhan tidak hanya ingin mendengar yang baik dari kita, Tuhan bahkan mau mendengar yang paling buruk dari mulut kita, dari hati kita yang paling dalam. Allah itu adalah Allah yang mengerti yang kita butuhkan. Maka mari sahabat, ketika sahabat sedang mengalami kepedihan yang sangat, entah karena apapun, relasi yang buruk dengan pasangan, relasi yang buruk dengan anak cucu kita, relasi yang buruk dengan orang-orang di sekitar kita, beban-beban kerja yang begitu berat, ketika tidak ada seorang pun yang bisa mengerti akan hatimu, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengenal hati anak-anaknya. Karena Tuhan yang mengenal hati kita yang paling dalam. Dia berada bersama kita, dia berada di dalam hidup kita. Bila kita boleh tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang tetap kuat bahkan di masa sukar kita. Mungkin orang lain tidak akan pernah bisa memahami, tetapi Tuhan pasti akan bisa memberikan kepada kita jalan keluar. Jangan putus asa, sahabat. Ketika tidak ada seorang pun yang mengenal kepedihanmu, ada Tuhan yang menampung air matamu. Ketika tidak ada seorang pun yang mengerti helaan berat nafasmu, ada Tuhan yang menjaga engkau, ada Tuhan yang menggendong engkau.
Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya dan dia benar-benar memperhatikan semuanya. Tidak ada yang bisa terlepas dari Tuhan. Kita berada dalam genggamannya. Maka carilah Tuhan ketika engkau dalam keadaan yang bersedih. Ketika orang tidak lagi mengenal engkau. Ketika orang tidak lagi memahami engkau. Carilah Tuhan. Bergumulah dengan Tuhan. Persis seperti Daud, seperti Yakub ketika dia dalam perjalanan menuju ke tempat kakaknya. Tidak ada seorang pun yang mengerti keberatan hatinya. Disitulah dia bergumul dengan Tuhan. Dan disitulah dia mendapatkan jawaban. Carilah jawaban itu dalam Tuhan. Bergumulah. Carilah orang yang tepat di mana engkau bisa bercerita. Tetapi yang paling penting adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Biarkan dia mengenal dan mengerti apa yang kau rasakan. Dan rasakanlah bagaimana dia menolong engkau. Amin.

Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Dalam hidup kami yang penuh dengan segala macam kesulitan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengenal kami, yang mengenal isi hati kami, yang mengenal jalan hidup kami. Sekalipun kami hidup dalam ketidakbenaran, bahkan mungkin kami melakukan kesalahan yang paling berat sekalipun, Engkau mengerti ketakutan kami, Engkau mengerti kepedihan kami, Engkau mengerti segala air mata kami. Hanya Engkaulah jawaban yang kami rindukan. Hanya kepada-Mulah kami ingin membagi segala beban itu. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Biarlah tangan-Mu tetap menggandeng kami. Jangan tinggalkan kami. Biarkan kami tetap berjalan dengan Engkau. Kami melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau mau mengasihi kami. Terima kasih karena cinta-Mu tidak pernah berhenti buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua.

bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi hari ini, hari yang baru. Bersyukur untuk kesehatan kita hari ini. Pagi yang sangat menyenangkan. Sebelum kita kembali melakukan segala aktivitasnya, izinkan saya untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 15 Juli 2026. Bersyukur pagi hari ini menjadi hadiah yang sangat menyenangkan ya. Karena setiap terbitnya matahari adalah undangan untuk memulai lagi dengan hati yang bersyukur. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung bersama Itusnya. Mari sahabat semuanya, siapkan untuk sapaan di pagi hari ini untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Oke, bersama-sama dari 96.5 FM inilah puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Masih kita nikmati puji-pujian yang saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat semuanya ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bawalah Tuhan sahabat semuanya ke dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi. Gunakan terangnya ya sahabat semuanya sebagai petunjuk dan jangan pernah menyerah pada kegelapan. Hari ini sahabat-sahabat semuanya ditambahkan usia baru. Selamat memasuki usia yang baru. Hari ini cukup banyak ya, ada 20-an lebih nih yang berulang tahun hari ini. Yang pertama nih saya akan menyapa yang berulang tahun 15 Juli. Ada Ibu Yuliantini Siantawati di Arya Mukti Tengah. Apa kabarnya juga pagi-pagi meluncur ke Pucang Gading. Ada Ibu Selomit Purbowati. Halo juga ada Bapak Budi Mariadi di Bugangan. Selamat pagi, selamat ulang tahun, memasuki hari yang baru. Penuh kebahagiaan karena sahabat juga sudah mengelola hari ini untuk diberikan hikmat dan juga ketenangan memasuki usia yang baru. Halo Ibu Yohana Kristiani di Jalan Seteran Tengah. Juga Bapak Santoso, selamat ulang tahun. Ibu Yuli Astuti di Pringgading. Sapa menyapa untuk pagi hari ini buat Ibu dan Bapak. Wah, menjadi teladan di dalam keluarganya. Menjadi memberikan kebaikan, memberikan contoh yang baik di dalam keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal. Tentunya apa yang pernah dirasakan oleh sahabat semuanya, kebaikan bisa dibagikan kepada yang muda ya. Selamat ulang tahun Ibu. Hari ini masak apa ini Ibu-ibu nih? Biasanya sudah spesial untuk memberikan hadiah spesial ya buat keluarga yang berulang tahun. Nah, kalau Ibu yang berulang tahun yang memberikan spesial siapa nih? Tentunya sahabat-sahabat Iktus ya. Karena sudah ada ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Yulianti Siantawati, ada Ibu Selomit Purbowati, Bapak Budi Mariadi, juga Ibu Yohana Kristiani, Bapak Santoso dan juga Ibu Yuli Astuti. Yuk, kita nikmati bersama-sama ya yang hari ini berulang tahun, yang belum disapa yuk diucapkan

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Yul, Yul,
1: ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
5: Masih bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat bertambah usia, doa kami sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan sukacita, ada cinta kasih dan juga damai sejahtera. Selamat ulang tahun ya buat sahabat itu. Selanjut lagi nih, setelah tadi dari Pringgading, saya akan menyapa Ibu Rusmini di Tampomas. Halo Ibu, selamat ulang tahun, selamat masuk ke usia yang baru. Ibu menjadi teladan dalam keluarga. Kemudian Ibu Sabto Ratri Ningsih di Surti Kanti. Oke, jalan lagi. Bapak Otniel Supacu, monitornya berapa nih ya? Pokoknya diucapkan selamat ulang tahun di Jalan Hasanuddin. Kemudian ada Ibu Endang Sarwo di Genok Perbalan, diucapkan selamat masuk ke usia yang baru. Ibu Monica Yulian Tanti di Puri Anjas Moro, hari ulang tahun. Ditambahkan kebahagiaan, berharap iman sahabat akan Kristus semakin kuat dan kasihnya terus menyertai sahabat sepanjang hidupnya. Berapapun usia sahabat itu hanyalah angka ya. Tuhan terus memberkati sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Halo Ibu Rusmini, masak apa nih hari ini? Oke, Ibu Ponira juga berbagi apa nih? Untuk keluarga tentunya ya, Ibu Sabto Ratri Ningsih, Bapak Otniel Suparju, dan juga Ibu Endang Sarwo. Sapaan pagi hari ini terbingkis juga untuk Ibu Monica Yulianti di Puri Anjas Moro. Mari sahabat semuanya, sahabat diberikan kesehatan, sukacita, kesejahteraan, terus tumbuh dalam pengenalan akan kasihnya yang sudah Tuhan ajarkan, yang sudah diberikan untuk kita semuanya untuk membagikan kasih. Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita ya. Selamat ulang tahun semuanya. Salam bahagia buat sahabat-sahabat itu yang tergabung dalam Facebooknya itu dan juga yang belum ya, susulan ini banyak juga ya. Selamat ulang tahun, selamat masuki usia yang baru. Kembali lagi hadiah dari 96.5 FM, terimalah salam hangat kami lewat pujian untuk sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Okay. Dua pujian sudah saya hantarkan untuk saya bingkiskan buat sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Okay, hari ini sahabat menikmati perjalanan hidup sahabat ya, yang membuat segala sesuatunya itu ada sukacita, bahkan juga sering ada duka cita. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Namun tetaplah percaya dan yakin akan bimbingan Tuhan. Selamat ulang tahun, ada siapa nih? Ada saudara Julius Untung di Ganesha Utara. Kemudian ada sahabat Wakini Yulia Stuti di Panti Wiloso Dr. Cipto. Halo. Ada Ibu Yulia Irawati di Taman Progo. Kembali lagi, selamat ulang tahun untuk hari ini 15 Juli untuk Ibu Hana Usmiati di Kijang Utara. Halo, halo, pagi-pagi saya sapa juga untuk Bapak Gideon Irwan di Menyanan Besar. Sahabat Sarai di Demak, selamat ulang tahun. Menjadi kebahagiaan tersendiri ya. Sahabat-sahabat, di hari ulang tahun ini apa yang diimpikan, apa yang dirindukan tercapai. Mungkin itu keinginan untuk mendapatkan pasangan, merindukan seorang anak, atau ini kakek nenek, mbah kakung, mbah putri, emak engkong yang merindukan juga seorang cucu nih ya. Kiranya di hari ulang tahun bapak ibu semuanya sahabat itu diberikan tepat pada waktunya ya. Baik, kembali lagi pujian manis ini untuk sahabat yang berulang tahun. Ada saudara Julius Untung di Ganesha Utara. Ada juga sahabat Wakini Yulia Stuti, Ibu Yulia Irawati di Taman Progo, Ibu Hana Usmiati, juga Bapak Gideon Irwan serta sahabat Sarai. Nah, langsung menuju ke rumah sahabat itu ya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun tentunya lewat

puji-pujian dan juga firman Tuhan untuk sahabat-sahabat itu yang kala duka, kala susah sahabat mengalaminya, tetapi firman Tuhan dan juga puji-pujian ini bisa kembali mengangkat sahabat berserah ya. Oke, meluncur kembali puji-pujian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Nah, waktu terus berjalan, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday 15 Juli 2026. Selamat ulang tahun buat anak-anak yang lagi berulang tahun ini ya. Nah, tentunya sahabat juga merasakan sukacita berkat bimbingan, penyertaan dari para orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya untuk di jalan yang benar, di jalan yang baik, yang saat ini sedang melanjutkan studinya, baik itu di toddler, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, atau yang sedang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi berkat doa orang tua. Di ulang tahun ini, sahabat menjadi pengingat semuanya bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa sahabat semuanya, mencarilah dalam segala hal dan jangan pernah tersesat dari hadiratnya ya. Oke, lanjut lagi untuk menyapa sahabat Iktus nih. Ada siapa nih? Ada sahabat Suwito di Taman Progo. Juga Bapak Prihanto di Mangunharjo. Nah, hari ini 15 Juli juga hari ulang tahun GKJ Semarang Barat. Yang keberapa nih ya, diucapkan selamat ulang tahun di tahun ini. Terus menjadi berkat membagikan firman Tuhan dan juga menjadi penjala manusia. Ada sahabat Teresia Dian Marayanti di PWDJ juga, diucapkan selamat pagi. Pasti sudah banyak ucapan yang sampai ke sahabat ya. Ya, hari yang istimewa, selamat merayakan hari ulang tahun sahabat Iktus. Untuk sahabat Suwito, Bapak Prihanto juga ulang tahun sahabat Teresia Dian Marayanti, diucapkan juga selamat ulang tahun untuk GKJ Semarang Barat, masuk usaha yang baru, membagikan berkat-berkatnya. Dan sahabat Itus yang belum tercatat namanya ini, yang selalu dengerin Itusnya, silahkan ya, yang mau dicatat namanya boleh nih, yang mau diucapkan selamat ulang tahun di kemudian hari sesuai dengan tanggalnya, silahkan bisa WhatsApp di nomornya Itus ya, di 081745 0596. Hari ini hari yang istimewa, sahabat merayakan hari ulang tahunnya penuh syukur berkat yang sahabat rasakan. Oke, tanpa terasa nih sudah hampir habis waktunya. Hari akan pamit di Happy Birthday hari ini 15 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya. Tetap stay

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatku, judul wisdom saat ini adalah sembah. Sembah yaitu pernyataan hormat dan kihmat yang dinyatakan dengan menangkupkan kedua belah tangan kita. Dan dalam kesenian tradisional Jawa, Anda bisa menyaksikan pada pertunjukan wayang misalnya atau ketoprak. Nah, seperti itu. Anak-anak yang datang ke hadapan ayahnya atau ibunya terlebih dahulu akan menyembah sebelum mengutarakan isi hatinya. Orang muda yang datang kepada orang yang lebih tua akan berbuat demikian pula. Menyembah merupakan suatu tanda penghormatan terhadap orang yang patut dihormati. Maka dalam kesenian tradisional Jawa, setiap orang muda yang datang kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu pasti akan menyembah. Itu namanya sungkem. Istri yang menghadap suaminya pun terkadang menyembah sang suami. Sahabat, raja akan disembah-sembah oleh rakyatnya. Rakyat yang tidak menyembahnya berarti tidak hormat pada raja itu. Pada hari raya yang kita lihat, misalnya hari raya Idul Fitri dalam tradisi Jawa, sampai sekarang pun